Bedah bedi, bedah bedu. Daripada Nur Sheila Amin. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami yang kirimkan sarapan pagi. Sarapan pagi ni. Terima kasih Kak Syadi. Bukan kirim apa, kirim gambar saja. Bismillah. Baik, apa-apa pun katanya mai makan dulu. Kalut tak kalut lah juga pagi ni eh. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Rahim Mua Johor. Tahniah Anisma sanggup kerja pagi. InsyaAllah. Ini tugas kami di Radio Klasik. Tak kiralah pagi ke petang ke malam ke, ikut shift masing-masing. Terima kasih kepada Cik Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis yang mendengarkan Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Pantun ni dikirimkan katanya respons daripada Facebook. Tepian titi pohon bidara, subur di bawah tumbuhnya labu, rendahkan hati, tulus bicara, damaikan jiwa, tenteramkan kalbu. Siapa yang nak tahu apa kata-kata indah, kata-kata manis, kata-kata yang penuh semangat pagi ni, bolehlah ke laman Facebook Radio Klasik. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang lain, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Selamat pagi kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu. Hari ini rehat di rumah katanya sambil layan Radio Klasik. Pasti terhibur dan menggamit kenangan. Terima kasih juga yang bersama-sama saya di FB Radio Klasik pagi ni. Pagi-pagi lagi dah singgah. Yue Chin Fu. Selamat pagi Yue Chin Fu. Norisah Abdullah, salam ceria semangat pagi. Katanya buat semua peminat Radio Klasik. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Dan ceria selalu hendaknya. Cantik di mata, cantik di hati. Aku Hanya di Lautan Sepi, lagu daripada Datuk Malik Rizwan. Dan selepas itu kita dengarkan Anita Sarawak. Akhirnya Kini Pasti, juga gandingan suara Datuk Ahmad Jaiz dan Zalifah Ibrahim menerusi lagu Hanya Sekejap Bertemu.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: 8.27 minit pagi ketika ini, masih lagi mendengarkan sajian klasik. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi bersama-sama kami, yang belum sampai di tempat kerja mungkin, ataupun baru memulakan perjalanan. Radio Klasik akan terus menemani perjalanan saudara. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara, ini berkenaan dengan stres ya, ataupun tekanan. Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang ancaman, cabaran ataupun tuntutan yang mengganggu perjalanan normal sistem badan. Stres yang keterlaluan boleh menjejaskan kesihatan, mengganggu perasaan, produktiviti, perhubungan dengan orang lain dan juga kualiti hidup. Dan untuk menanganinya, kita ada kaedah 10B. Apa yang dimaksudkan dengan 10B? Yang pertama, berkongsi perasaan dengan seseorang, terutamanya mungkin pasangan kita ataupun mungkin sahabat karib kita. Dan kita beritahu diri kita, berkatalah relax, tenang-tenang selalu, ataupun kita boleh juga ikuti kaedah 10B ini, termasuk berurut, bernafas secara dalam, bertenang, berehat dan mendengar muzik seperti lagu-lagu di Radio Klasik ini. Saudara, saya percaya semua lagu-lagunya cukup menenangkan, dan kerana lagu-lagu di sini cukup menggamit kenangan dengan iramanya, dengan bait-bait liriknya, semuanya memberikan kita rasa kelegaan. Seterusnya, berfikiran positif, beribadat, beriadah dan bersenam. Itu kaedah 10B untuk kita tangani stres. Ini The Chris Vedum, Salah Siapa, dan selepas itu Kalsum, Pertemuan.

Itu kisahnya tentang pertemuan lagu rakaman tahun 1991 daripada Kalsum. Lagu ini saudara ciptaan Syamsuddin Siddiq dan lirik oleh Tinta Emas. 8.44 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih Long Basri dari Bandar Baru Perda, Pulau Pinang. Sajian Klasik katanya mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Sajian Klasik tetap menawan hati dengan melodinya dan kata-kata yang manis. Melodinya dengan liriknya yang manis. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami ketika ini. Dan yang ada di Facebook Radio Klasik juga jutaan terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada yang sudi mengirimkan kata-kata motivasi. Salam dan selamat kepada teman-teman yang lain yang sudi untuk bersama-sama singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik juga. Jutaan terima kasih. Terima kasih Pak Saleh, Cik Mah, juga Anwar Siddiq, Rosni Sultan, Syahrudin Daud, Ipin Kabil, juga Julia Ikin, Ahmad Fauzi, Rosmah, Rosita Shifa, Sabaria Daud, Nuriwi, James Pengiran, Nid Nas, juga Fatimah Ima, Mosleng, Noriyah Kadir, M. Zaini, M. Rahman, Abdul Razak Osman, Sapiah, juga Yaakob Suti, Mun Maisma dan ramai lagi. Alif Bata Duniaku, lagu rakaman tahun 1998 oleh Dato' Awi. Lagu ini saudara ciptaan Benny Arjuna dan lirik oleh Sinbad. Masih ingat lagi dengan Alif Bata masa tu mengaji, masih dalam Iqra. Kalau dekat tempat saya dulu, masa kecil-kecil dia panggil Jahama. Dekat utara, ada yang panggil perkataan yang sama tak?

0: Sedapo 88.3.
1: Sedapo 8.55 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, kita dengarkan lagu daripada Kumpulan Alicats, Layang-layang Terputus Talinya. Lagu rakaman tahun 1985 dan seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara. Kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan, masih lagi dalam sajian klasik.

Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan. Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan secara bijak dan bersasar, tidak menafikan wujud tekanan berkaitan

0: alaan dari segi kos sara hidup dan harga barang. Saya tak nafikan. Apakah ia harus ditangani dengan bijak? Yes. Apakah mampu kita bantu? Saya jawab sebahagiannya ya. Tak mampu kita bantu semua.
1: Sementara itu, Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Jelas Perdana Menteri, rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia misalnya dibuat secara timbal balas.
0: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
1: Dalam konteks hubungan dengan kuasa besar, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam isu geopolitik.
0: Amerika masih menjadi rakan dagang dan pelabur nombor satu bagi Malaysia. Apakah kita setuju dengan dasar luar dia? Tidak. Apakah kita setuju dengan tindakan dia menyerang Iran? Tidak. Apakah kita setuju dia membiarkan anak-anak dan wanita Gaza dibunuh? Tidak. Jadi kita masih pertahankan kebebasan yang kita sebut sebagai centrality ASEAN, tetapi kita berani bicara kerana kita negara yang merdeka dan berdaulat.
1: Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk berkaitan kepentingan Bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Perdana Menteri juga menegaskan langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
0: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekajian semula tentang perbelanjaan. Adakah keliruan? Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu. Sekolah, walaupun Kementerian Pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan ditubuhkan sebagai pusat kawalan utama bagi menangani krisis bekalan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut diambil susulan cabaran dinamik global melibatkan krisis bekalan bahan mentah, krisis tenaga dan lonjakan kos logistik yang kian meruncing di seluruh dunia. Pasukan itu kini melaksanakan pemantauan data secara masa nyata selain mempelbagaikan sumber pemulihan ubat dari pasaran antarabangsa bagi memastikan bekalan negara kekal stabil. Ini pula usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi tekanan krisis global. Pelbagai inisiatif sokongan dipergiat termasuk penstrukturan semula pemberian pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin.
2: Dan insyaAllah kita akan terus buat supaya kita meringankan beban kepada para usahawan PMKS terutamanya. Dan itu sebabnya Yang Berhormat Menteri sendiri telah meminta semua agensi melihat ke bawah dan membuat apa-apa intervensi yang mungkin diperlukan yang boleh kita bantu kepada semua yang terlibat ini. Koperasi pun sama juga yang terlibat dalam perniagaan, kita akan bantu mereka. Intervention proses akan terus berjalan membantu mereka yang terlibat.
1: Dato' Muhammad Alamin. Berita seterusnya, Med Malaysia diarah untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal khususnya Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam menepani situasi cuaca semasa. Selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali di Sabah perlu disegerakan. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan.

0: hapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
1: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data. Dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan maklumat tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan dari ini. Daripada situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain berfungsi.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan Selat Hormuz bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika Syarikat telah dilaporkan telah berjaya melepasi laluan perdagangan penting itu. Terdahulu, Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika, namun dinafikan Washington. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak selepas serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu. Arab Saudi menyeru agar konflik tersebut dihentikan segera. Riyadh menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan keteteraan di rantau itu yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Emiriah Arab Bersatu UAE mendakwa ia menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dalam insiden terbaru itu. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine. Inisiatif tersebut bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata tiada permohonan rasmi dikemukakan kepada Kiev berhubung pelaksanaan gencatan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, 9 orang terbunuh dalam serangan Rusia di beberapa kawasan Ukraine, termasuk 7 mangsa dalam serangan peluru berpandu di Mereva. Serangan berasingan di Zaporizhia pula mengorbankan 2 individu, manakala beberapa lagi cedera. Di Rusia, serangan drone Ukraine dilaporkan meragut 1 nyawa di wilayah Belgorod. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Juara Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyingkiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3-3 menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: Masih lagi sajian klasik 6 hingga 10 pagi. Waktu sekarang saudara-saudara pendengar 9.15 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azmati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih yang terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja saudara berada. Boleh ikuti kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang di telefon pintar saudara. Betul-betul percuma. Jadi tak kira lah walau nak ke mana-mana sekalipun, saudara boleh dengarkan kami, dengarkan lagu-lagu mengkamit kenangan. Baik, kalau tadi dah dengarkan namamu di hatiku, nama siapa yang ada di hati saudara sentiasa, nama siapa yang ada dalam doa-doa saudara? Dan pagi ni saya pilih nama ataupun lagu yang dinyanyikan oleh Osman Hamzah, judulnya Balada Raziah. Baik, kalau ikut ejaan ditulis Raziah dekat sini, tapi kalau saya, kalau saudara dengar sebutan oleh Osman Hamzah, lagu ini disebut Radiah. Tak kira lah Radiah ke Raziah ke, yang sedang mendengar ketika ini, inilah lagu untuk saudara, Balada Raziah daripada Osman Hamzah.

dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

9.28 minit pagi, saudara. Kita baru saja dengarkan lagu daripada A. Ramlee, Hancurnya Istana Cinta. Baik, kalau saudara melayari laman media sosial, terutama di page JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, ya, apa yang tertulis di situ, nama yang tiada pada anak-anak sekarang ialah Muhammad dengan ejaan M-O-H-D. Nama tersebut perlu ditulis penuh, Muhammad, M-O-H-A-M-A-D, ataupun Muhammad, M-U-H-A-M-A-D, ataupun Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D. Mungkin ada di antara saudara yang namanya dengan ejaan Muhammad, M-O-H-D. Saya rasa memang ramai, dan mungkin gen millennials, memang ramai ejaan namanya begitu. Nanti mungkin pada waktu-waktu yang datang, mendatang nanti, masa saya bersiaran, kita kongsikan nama yang menggunakan singkatan ataupun nama yang menggunakan M-O-H-D pada nama untuk Muhammad tu. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah di talian WhatsApp kami. Mitra, terima kasih. Burung makan buah betik, makan di Bukit Kepayang, hujan turun rintik-rintik, itulah hujan kasih sayang. Terima kasih pantun pagi ni, walaupun hari ni bukan hari pantun di Klasik, tapi ada juga yang kirimkan pantun. InsyaAllah mana yang sempat saya bacakan, saya bacakan. Baik, ini lagu daripada Ideal Sisters, judulnya Pertanyaan. Lagu ini saudara ciptaan E. Ali dan Dato' M. Nasir. Selepas itu kita ada lagu daripada Amir Yukis yang menyanyikan semula lagu Seksa dalam Irama Masri, dirakam pada tahun 1998. Baik, lagu Seksa ini disesuaikan semasa Radio Irama Melayu Asli Rima dulu. Lagu ini dirakamkan semula dalam Irama Masri. Kita dengarkan dulu Pertanyaan, selepas itu kita dengarkan Seksa.

Nilai Cintamu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu rakaman tahun 1980 dan lagu ini saudara ciptaan Datuk Sudirman Haji Arsyad sendiri. Cinta sering kelihatan biasa ketika kita memilikinya. Namun nilainya menjadi luar biasa apabila ia mula dirindui. Dan sesungguhnya janganlah sampai kita hilang nilai kecintaan itu dalam diri. Terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih yang singgah ke laman-laman media sosial kami, Bunga Sakura, juga Aminah Jaafar. Tak ketinggalan rakan kerabat kita yang lain, Maznah Syaharum, Muhammad Zulkifli, juga siapa lagi, ramai juga yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ni. Dan tak ketinggalan kepada rakan kerabat Radio Klasik yang ada di Facebook, di talian WhatsApp kami. Zaleha Hussein katanya bila dengar kisah pagi tadi, awal pagi tadi yang saya kongsikan tentang seorang anggota bomba yang baru saja menyertai perkhidmatan terbabit selepas habis SPM-nya, dan kata Kak Zaleha, masa kakak darjah 6 pun sama, kalah dengan kesusahan dan setakat itu sahaja mampu bertahan. Katanya akak bertekad supaya anak-anak yang seramai 6 orang menjejaki tangga universiti. Alhamdulillah tercapai. Terima kasih atas perkongsiannya. Dan kalau saudara ada cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang boleh menjadi inspirasi kepada orang lain, bolehlah kirimkan menerusi Aku, Dia dan Lagu. Kirimkan coretan saudara lebih kurang 3 hingga 4 muka surat dengan 3 lagu pilihan, dan insyaAllah kami akan terbitkan kenangan saudara. Ku Berjauh Hati daripada Datuk Sharifah Aini, dan selepas itu kita ada lagu daripada Razis Ismail, Mengapa Kau Malu.

Mengapa kau malu? Malu tapi mau. Macam mana tu? Baik, saudara, 9.54 minit pagi ketika ini. Dan seketika nanti, saya undur diri sampai di sini dulu. Dan adalah Nasharuddin. Lupa pula. Sebab kalau dalam sejak cubik-cubik manja, nama dia Alia. Nama sebenarnya Adalia Nasharuddin. Adalia akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik. Mengharapkan semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Baik, sedikit pesanan ataupun kita beringat-ingat sesama kita. Jangan lupa untuk semak resit pembelian saudara ya sebagai rekod perbelanjaan untuk mengesan perubahan harga jika harga yang kita bayar tak sama dengan harga yang dipamerkan. Dan sebagai bukti untuk menuntut hak ataupun ganti rugi atau waranti daripada penjual ataupun melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Jadi saudara, hak kita jangan dilupakan. Jadi jangan lupa untuk semak sebarang resit pembelian atau kalau apa-apa berlaku, senang kita nak tuntut kemudian hari. Baik, lagu ini daripada Safia Putri Melati tentunya. Dan selepas itu kita ada Sujana Arkaid yang diterbitkan oleh Nora Muhammad Yunus.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Banglas. B-A-N-G-L-A-S. Banglas. Banglas adalah berkenaan pandangan mata, luas dan tidak terhalang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana masih setia dengar kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang sentiasa cantik di mata, cantik di hati. Baru saja selesai tugasannya menceriakan awal pagi saudara menerusi sajian klasik bermula 6 pagi tadi. Menyambung tugasan pagi ini saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari ini kita mulakan dengan janji. Janji pada diri sendiri untuk jadi lebih baik daripada semalam. Dan janji untuk tidak mudah mengalah walau apapun cabaran yang datang. InsyaAllah langkah kita hari ini akan lebih kuat dan penuh makna. Dan janji juga untuk terus teman berteman dengan saya sehingga pukul 2 petang nanti. Selepas ini, mengikat janjinya, nyanyian Dato' Ahmad Jaiz berganding suara bersama-sama Datin Rafiq Abuang untuk lagu Mengikat Janji yang dirakamkan pada tahun 1970. Melodi Klasik.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Berlalu tadi lagu Awan Cerah Kabus Pun Hilang. Nyanyian Aman Shah dan lagu itu saudara rakaman 1979. Lagu dicipta oleh Jamal Abdullah dan lirik ditulis oleh Opot. Lagu itu kalau dikira-kira, dihitung-hitung, telah berusia lebih kurang 47 tahun. Adakah yang sebaya dengan lagu ini yang sedang mendengar saya ketika ini? Seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Melodi klasik pagi ini terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Selepas ini berhibur terus dengan lagu Singgahlah Sayang rakaman 1975, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Sebelum itu, dengar dahulu lagu ini. Lagu berjudul Joget Bidalan Lama, nyanyian Hang Mokhtar. Apa agaknya kata-kata bidalan lama yang masih saudara ingat sehingga hari ini? Jadi kongsikan dengan kami 0135656128. Adaliana Syarudin bertugas pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Klaten.
1: Rakan Niaga, taman menggamit kenangan.
2: Itu yang warna hitam tu, brownies ada brownies?
3: Ada.
2: Wah, kalau ada tu tak nak buat nampah ni, nak buat ni majlis sambut anak.
3: Kalau sebelum ni saya dikenali sebagai pengusaha barang angkat rumah, ini bertukar kepada makcik bubur sebab saya adalah pengusaha aneka jenis bubur.
4: Yang paling laku lagi mesti jambung daun pisang. Maknanya kau makan nasi ambung tu atas daun pisang panjang.
3: Mesti setiap peniaga kita mesti kena ada visi, dan visi kita kena tetapkan pada awal tahun.
1: Yeah. Jadi untuk kami, setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik. Melodi Klasik.

Melodi klasik pagi ini terus menyantuni terus menyapa rakan-rakan pendengar setia Radio Klasik yang sempat singgah di talian WhatsApp kami. Selamat pagi Kak Yus dari Kota Kinabalu Sabah, Encik Muhammad Ali Sebli dari Sarawak, Ida Suraya dari Parit Bunta Perak, juga kita ada Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Juga selamat pagi Kak Ana Cik Kamal yang berada di Bandar Putra Kulai. Kak Ana sempat memberi juga ucapan untuk anak-anak buah Kak Ana yang seramai 4 beradik yang akan berangkat menunaikan Fardu Haji hari ini. Kak Ana doakan semoga Fakrul Anwar Adnan, Nurul Huda Adnan, Muhammad Aizat Adnan dan Muhammad Faizal Adnan agar mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Baik, kami juga ingin mendoakan semua jemaah haji yang bakal ke tanah suci dipermudah segala urusan. Melodi Klasik.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya. Ini kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama dengan Organic Mattress. Telah pun bersedia di talian Puan Nur Azlin Hashim. Assalamualaikum Puan Lin.
1: Waalaikumsalam Adelia, apa khabar?
0: Sihat Alhamdulillah. Puan Lim pun kedengarannya ceria, sihat ya hari ini. Ya, baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan Puan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua pendengar kesayangan kita di Radio Klasik. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Jadi ingat tilam, ingat Organic Mattress. Okey, kenapa kita ceria hari ini? Yang mana hari ini merupakan tarikh 5 hari bulan 5 kan? Ramai yang tengah buat shopping online. Sebab apa? Sebab ada banyak potongan-potongan istimewa yang diberikan. Jadi tak ketinggalan jugalah, Organic Mattress pun ada promosi mega hari ni, promosi mega sale sempena 5 hari bulan 5. Okey, yang mana bukan saja potongan untuk tilam lama tapi ada potongan voucher yang mana lebih daripada RM100. Okey, jadi jom sebelum kita pergi kepada harga, saya nak share jugalah, mungkin ada pendengar-pendengar baru atau yang baru mendengar kan, yang tak tahu lagi apakah sebenarnya apa-apa yang dijual di bawah Organic Mattress. Okey, Organic Mattress ni kita menjual tilam. Ya, tilam yang kita jual kebanyakannya memang kita buat sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi tak perlu bimbang abang kakak, tuan-tuan dan perempuan, sebab walaupun kami di Taiping, Perak, kita tetap buat penghantaran secara percuma sahaja di seluruh semenanjung Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Ya, walaupun kita dekat Perak, kita boleh je hantar. Pembayaran pun, cara nak bayar untuk produk kita ni, bila barang dah sampai depan dekat rumah kita, ya, kita dah tengok dengan mata kita sendiri, oh betul tilam yang ditempah dan sebagainya, barulah kita terima dan buat bayaran. Dan tak sampai di situ saja, kita tak tinggalkan tuan-tuan begitu saja. Lepas beli produk kita pun akan ada sesi follow up dan akan diberi jaminan ya untuk setiap produk yang kami pasarkan. Jadi tak perlu risau ya kalau tilam yang anda guna ada masalah dari segi lekuk atau sebagainya, anda boleh hubungi kami semula. Okey, cumanya tempoh untuk jaminan tilam tu berbeza mengikut jenis tilam yang tuan-tuan dan puan-puan beli. Okey, itu cerita asasnya mengenai tilam kita. Okey, jadi yang mana nak bertanya ataupun yang mana nak grab offer hari ni, standby, ambil nombor telefon ni siap-siap dan terus call, terus WhatsApp dia nanti untuk pastikan anda dapat voucher ni. Sebab voucher ni kita tak beri kepada banyak orang, hanya dalam unit yang terhad, jadi siapa cepat dia dapat. Okey, jadi nombor telefon 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, baik, jom kita tak nak buang masa, kita pergi kepada tilam pertama kita yang voucher yang kita sediakan lebih daripada RM100. Okey, tilam manja organik. Okey, kenapa anda perlu beli untuk manja organik? Manja organik ni dah 32 tahun bersama kami dan antara produk yang best seller. Okey, yang ini tilam manja organik versi naik taraf, bukan versi yang lama, versi naik taraf yang mana kita naik taraf pada bulan 2 lalu, pada bulan Februari yang lalulah. Okey, jadi untuk tilam ni kita gunakan high density rebond, disadu dengan getah asli, dicampur dengan daun organik melalui proses pemadatan ya. Proses pemadatan kita bukan biasa-biasa, ia padat tapi dia tak terlalu keras lah. Ya, dia separa empuk. Yang penting fungsi dia boleh menyokong 5 zon utama pada badan anda bila baring. dan untuk membantu memberikan keselesaan juga pada zon-zon utama pada bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Dia seperti berikan terapi pada badan kita. Bila kita penat bekerja, balik baring atas tilam ni, dia tidak menenggelamkan badan, dia tolak bahagian belakang ke atas, membuatkan kita dapat riliskan segala kepenatan, keletihan harian, ya, dan dapat sokongan yang baik yang boleh membantu memberikan kita rasa selesa, yang mana selesa itu akan bantu untuk dapatkan kualiti tidur yang mencukupi, kualiti rehat yang mencukupi, untuk tenaga yang penuh untuk kita bangun pagi besok dengan rasa segar, bertenaga, bersedia untuk mulakan hari baru. Jadi yang penting adalah bila baring tu rasa selesa, bila baring tu dapat sokongan yang baik, barulah dia boleh bantu untuk tidur yang lebih sempurna. Okey? Jadi yang mana nak untuk tilam ni? Okey, tilam ni kita datangkan dengan jaminan. Kalau dulu sebelum versi naik taraf 5 tahun, sekarang 10 tahun. Okey, dan juga kita gunakan fabric yang baru, fabric daripada knitted fabric, fabric tenunan benang halus. Dulu knitted juga, tapi grade dia bawah sedikit, tapi yang ni grade upgrade yang dah kita upgrade yang lebih baik, yang lebih sejuk dan ada corak yang lebih menarik. Tapi kita tak gunakan cetakan warna kimia, tak perlu risau. Okey, fabric sejuk, gebu, selesa, anti habuk dan hama. Okey, jadi boleh tahan berat sehingga 200 kilogram lah. Kalau dulu sebelum versi naik taraf, boleh tahan berat 150 ke 180 maksimum. Yang ni 200 hingga 250 kilogram maksimum untuk dua orang. Okey, jadi siapa pun boleh guna. Siapa yang ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, lenguh-lenguh atau ada masalah sleep disc, nak rasa selesa, please grab offer untuk tilaman je. Rugi kalau anda tak beli hari ni, sebab harga dia untuk queen size 8 inci RM1,700, ya. Ini yang version naik taraf. Sebelum naik taraf ni dalam RM1,500 macam tu dia punya harga asal. Yang ini RM1,700, ya, RM1,700. Tapi hari ni tuan-tuan boleh dapat dengan harga sebanyak RM1,400 setelah ditolak tilam lama. Okey, RM1,700 tolak RM300 setelah tolak tilam lama. Tilam lama tu tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz. Boleh tolak tilam tersebut dan dapat dengan harga RM1,400. Tapi, itu belum voucher. Untuk 20 orang yang telefon kita awal hari ini, 20 orang yang telefon kita awal hari ini, anda akan dapat voucher sebanyak, berapa kita nak bagi? Sebanyak RM400 lagi, yang menjadikan tilam ni anda hanya perlu bayar dengan harga RM1,000 sahaja. Tilam kelamin 8 inci queen daripada RM1,700 untuk 5-5 mega sale, kita nak bagi dengan harga RM1,000. Kalau buat kiraan, RM1,000 jimat sebanyak 120 bulan sebab dia jangka hayat guna 10 tahun plus waranti, ya, 10 tahun. Dia jimat 3,650 hari ni. Tilam pula kita nak guna hari-hari, kan. Jadi hari-hari dia boleh bantu untuk kita berehat, bantu untuk kita selesa, bantu untuk kita dapatkan tidur yang lebih berkualiti. Okey? Jadi pada anda yang nak dapatkan promo ni, promo 55 untuk 20 yang terawal, kena cepat-cepat hubungi. Jadi telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Lepas ni ada tilam yang seterusnya menanti anda.
0: Baik, kita berehat dahulu. Kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu nyanyian Elmi Salih 7 bulan yang lalu, rakaman 1976. Tapi kalau tawaran dari Organic Mattress ni tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kita bagi yang berlainan, ya Puan Lin. Hari ini sempena 5 hari bulan 5 0505 lah. Harga mampu milik semuanya. Teruskan Puan Lin.
1: Jadi dengan harga RM1,000 tu ada lihat, saya kira boleh membantu ramai orang untuk tidur dengan lebih selesa. Okey, untuk jimatkan ruang poket mereka juga, sebab yang ni memanglah kalau kita ikutkan RM1,000 tu macam RM1,000 juga nak kena keluar duit. Tapi abang kakak, benda ni kita guna hari-hari tau, ada lihat.
0: Untuk jangka panjang. Kan?
1: Untuk jangka masa panjang. Betul. Untuk return balik pada kesihatan tubuh badan kita, untuk keselesaan tidur malam kita. Kan bukan benda kita beli dan kita tak guna ataupun guna sekejap lepas tu tak guna, tak. Yang ni tilam kita guna setiap malam. Lagipun memang badan kita perlukan tilam yang baik, sokongan daripada tilam tu yang baik untuk bantu kita beristirahat, untuk ya dapatkan semula tenaga yang baru di hari besok, kan. Jadi memang perlu ada tilam yang baik untuk memberikan sokongan pada badan. Dan bayangkan, tilam yang saya bagi dengan harga RM1,000 ni, ini adalah version yang terbaru tau. Kain fabric memang cantik, design pun cantik untuk yang terbaru ni. Untuk yang baru ni, biasanya mungkin dalam perkiraan harga baru yang akan kita beri, sebab kita start daripada bulan Februari, hari tu belum kita bagi harga yang baru, tengah berkira-kira berapa. Tapi kemungkinan seunit paling kurang pun lepas offer dalam RM1,200, RM1,300 macam tu. Tapi hari ni anda boleh ni matinya dulu dengan harga RM1,000 sahaja. Memang rugi kalau tak grab hari ni. Lagipun manja ni adalah tilam premium tau, bukan tilam basic. Okey, kalau tilam basic yang kita jual biasa bawah RM1,000, contohnya tilam Surya, anda boleh dapat dengan harga RM788 selepas trade-in tilam lama. Manakala bagi 6 inci RM588, 5 inci RM488. Even pelanggan kita kalau nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu, nak beli yang bawah RM1,000 untuk tilam Surya pun boleh. Tapi kalau ada bajet lebih sikit, tak salah kalau anda terus grab yang premium ni. Sebab dia bila version naik taraf, dia banyak benda yang kita naik taraf. Even jaminan pun dulu 5 tahun, tapi sekarang dah 10 tahun. Nampak tak perbezaan kepadatan kat situ, berapa banyak yang kita naik taraf. Okay? Jadi penghantaran still lagi percuma. Jadi bila sampai, tuan-tuan hanya perlu bayar RM1,000 je. Jadi memang untunglah kalau yang mana ambil hari ni. Harga ni untuk hari ni saja tau, besok dah tak ada lagi. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Yang mana tengah nak beli ke tak beli ke, beli hari ni. Okey, kalau nak cuba untuk sabut, tilam sabut pun daripada RM1,899 untuk 6 inci, hari ni cuma RM1,199. Okey, manakala untuk 8 inci daripada RM2,099 jatuh kepada harga RM1,699. Okey, mungkinlah dah dulu dah pernah guna manja, sekarang nak cuba yang lebih advance, yang lebih hard sikit, boleh pergi kepada yang sabut kelapa pula. Okey, sabut kelapa. Siapa perlukan tilam sabut kelapa, ini tilamnya RM1,699, tapi harga ni pun berbaloi sangat-sangat. Sebab even dekat luar pun tilam sabut mahal harganya. Lagipun kita guna sabut yang bersih, yang tak ada habuk, ya, yang dibuat semula dan disadurkan dengan getah asli, saduran daun organik dan segala macam. Jadi memang sangat-sangat untunglah kalau anda beli dengan harga ni. Kalau contoh tadi, kalau nak harga bawah RM1,000, boleh ambil yang Surya, Surya yang saya bagi tahu RM788, RM688, RM588 tu kan. So harga ada variety. Okey, tapi tak apa, yang penting kena telefon dulu, ambil nombor telefon ni terus call. Nombornya 013 584 0288, 013 584 0288. Nombor ni je yang sah untuk anda dapat promo ni, ya. Sebab ini untuk tilam manja, hanya organik saja yang jual. Jadi harga ni valid hari ni untuk produk organik saja. Kalau tak dapat call, just message, nanti kita akan call anda semula. Okay, 013 584 0288. Hantar percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar, dan jaminan kami sediakan. Dan tolong saya untuk follow TikTok kami, ataupun anda boleh tengok juga video-video berkaitan tilam di sana. iaitu di Organic Mattress. Okey, jadi sampai sini dulu Adalia untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tawaran menarik dari Organic Mattress bersama-sama dengan Puan Nur Azlin Hashim. Selepas ini, terus sahaja berhibur dengan lagu

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei hari Ahad jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling menarik, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motosikal menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei, hari Ahad, jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayu basikal pun boleh. Siap dengan Zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling menarik, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama. Kereta dan motosikal menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Terima kasih atas sokongan saudara untuk terus setia dengar lagu-lagu klasik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu yang pernah mendapat tempat di kalangan penggemar muzik dan filem-filem lama. Selepas ini, saudara, Rokia Wanda dengan lagu yang popular sehingga ke hari ini, Bulan Ditutup Awan, rakaman 1961, dan lagu ini menjadi kegemaran sahabat saya juga, Suhaimi Muhammad, yang sedang mendengar nostalgia di Klasik di Putrajaya. Moga terhibur dan terus setia menggamit kenangan nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Tapi sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu ini, lagu nyanyian SFND, Perasaan. Dan jangan lupa untuk janji temu kita di Nostalgia di Klasik pukul 10 malam nanti. Terus berhibur, terus menggamit kenangan. Nostalgia di Klasik, Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana masih setia untuk sama-sama menggamit kenangan kembali mendengarkan lagu-lagu yang pernah menjadi pujaan sekitar tahun 70-an dan 80-an juga, lagu-lagu irama Melayu. Masih bertemankan saya, Adalia Nasharudin, dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita, sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, hiburan di Melodi Klasik diteruskan dengan sebuah lagu keroncong nyanyian Kartina Dahari, rakaman 1973, Jangan Ditanya. Lagu ini istimewa untuk Puan Kamalia Sulaiman dan 3 juta pendengar setia Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Kita dengar lagu-lagu berentak keroncong hanya di Melodi Klasik.

0: tu brownies, brownies ada brownies?
1: Ada.
0: Wah, kalau ada nanti tak nak buat nampah ni, nak buat ni majlis sambut anak.
1: Kalau sebelum ni saya dikenali sebagai pengusaha barang angkat rumah, ini bertukar kepada makcik bubur sebab saya adalah pengusaha aneka jenis bubur.
2: Yang paling laku sekali mesti jambung daun pisang. Maknanya kau makan nasi ambung tu atas daun pisang panjang.
3: Wow.
1: Mesti setiap peniaga kita mesti kena ada visi, dan visi kita kena tetapkan pada awal tahun.
3: Yeah.
1: Jadi untuk kami,
3: setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Melodi Klasik. Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama dalam segmen tajaan untuk mengisi slot 12.30 minit tengah hari. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy dan telah bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum, Ain.
1: Assalamualaikum. Apa khabar, Dejan
0: Alia? Sehat, Alhamdulillah. Ain sehat, eh?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia yang masih bersama saya di tengah hari Selasa ini. Waktu yang biasanya kita berhenti sekejap dari kesibukan, duduk berehat sambil layan lagu-lagu yang menenangkan jiwa, kan? Selasa ni orang kata hari yang sedang-sedang, belum penat sangat macam hujung minggu. Tapi badan pun dah mula rasa sikit-sikit keletihan lepas bekerja dari semalam. Tengah hari macam inilah kita mula rasa perut kembung, mata pun kadang-kadang rasa berat, kan, layu. Badan pula macam minta rehat sikit, kan. Saya selalu sembang dengan pelanggan-pelanggan kita, ramai yang cerita benda yang hampir sama. Balik kerja je rasa letih sangat, kan. Perut selalu tak selesa lepas makan. Kadang-kadang bangun pagi pun rasa badan tak bermaya. Jadi, bila dengar je cerita macam ni, kita tahu sebenarnya ramai antara kita lalui perkara yang sama. Cuma kita tak ambil serius sangat. Sebab itulah penting untuk kita mula jaga kesihatan dari dalam. Bukan tunggu sakit baru nak berubah. Tapi buat amalan kecil setiap hari supaya badan kita ni sentiasa dalam keadaan baik. Sebab itulah ramai yang mula cari cara untuk jaga kesihatan dari dalam. Bukan tunggu sakit baru nak berubah. Tapi mula dari awal dengan amalan yang mudah. Dan antara yang ramai dah amalkan sekarang ini ialah Pearl 5, pati sarang burung walet 4 dalam 1, gabungan bahan-bahan alami seperti delima, rozal madu dan sarang burung walet dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml. Senang nak minum, tak perlu bancuh pun, yang buatkan ramai yakin Pearl 5 ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan kilangnya ada kelulusan pihak berwajib. Dan Pearl 5 ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga ada halal mesti. Jadi kita minum pun rasa lebih tenang aja bila tahu dari mana produk ini dihasilkan. Baik, tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang baru dengar tentang Pearl 5 ni. Jadi saya nak kongsikan dengan lebih jelaslah kenapa ramai yang mula amalkan minuman ini dalam rutin harian mereka. Bila kita bercakap tentang kesihatan, sebenarnya bukan satu bahagian saja. Badan kita ni saling berkait, tuan-tuan dan puan. Bila satu tak seimbang, yang lain pun akan terkesan. Contohnya dari segi penghadaman lah. Kadang-kadang kita tak sedar. Bila perut selalu kembung, susah buang air, badan cepat letih, itu tanda dalaman kita mungkin penuh dengan benda yang tak diperlukan. Toksin-toksin yang terkumpul ni lah yang buat badan kita rasa berat, muka kusam dan tenaga pun makin berkurang. Jadi, bila amalkan Pearl 5, ramai yang kongsikan sistem pencernaan jadi lebih lancar. Jadi, bila dalaman kita bersih, badan kita ni jadi lebih ringan dan segar sepanjang hari. Okey, bagi yang ada masalah sendi, sakit lutut, sakit pinggang, memang kita faham ia boleh ganggu pergerakan harian kita. Nak bangun dari duduk rasa seksa, betul kan? Nak berjalan jauh pun, pun kata lenguh-lenguh. Kadang-kadang sampai aktiviti pun terhad. Nak solat, rukuk atau sujud ni pun jadi tak selesa. Perlahan-lahan ambil masa. Sebab itu ramai yang amalkan Pearl 5 rasa sendi kita ni lebih ringan. Kurang kebas-kebas, lenguh-lenguh dan pergerakan jadi lebih mudah. Tak rasa mencucuk-cucuk macam dulu dah. Jadi bila pembuluh darah kita sihat dan aliran darah lancar, badan kita pun rasa lebih bertenaga dan kita boleh bergerak dengan lebih yakin setiap hari. Okey, dan untuk wanita, manfaatnya lebih menyeluruh, tuan-tuan dan puan. Dari segi dalaman, ramai yang kata badan rasa lebih seimbang, kurang rasa cepat letih, kulit pun nampak lebih segar, berseri-seri. Ibu lepas bersalin pun ada yang jadikan sebagai ikhtiar untuk pulihkan tenaga mereka. Tak lupa juga dari segi ketahanan badan, yang mana sangat penting dalam keadaan cuaca sekarang ni yang tak menentu. Sekejap panas terik, kan, sekejap pula hujan tiba-tiba. Kadang pagi tu badan kita ni elok je. Petang dah mula rasa tak selesa. Jadi bila imun badan kita kuat dan terjaga dengan baik, insyaAllah kita tak mudah jatuh sakit. Tak mudah diserang demam, batuk atau sesama dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, inilah yang orang kata jaga kesihatan dari dalam. Bukan tunggu sakit baru nak bertindak. Tapi kita bantu badan kita kekal kuat setiap hari. Jadi kalau kita nak satu amalan yang mudah, tak rumit tapi bantu banyak dari aspek kesihatan, perfailah boleh jadi salah satu ikhtiar yang baik, insya Allah. Dan berita baik untuk semua pendengar setia Radio Klasik, Promosi sempena awal Mei dah bermula hari ini. Inilah masa terbaik untuk anda rebut tawaran istimewa yang kami sediakan khas sebagai penghargaan kepada anda semua. Promosi yang kami bawakan ini bukan sekadar nak menjual aja, tapi nak bantu lebih ramai orang di luar sana mula jaga kesihatan dengan cara yang mudah. Jadi kami hari ini sediakan satu pakej yang sangat berbaloi, iaitu 8 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Kalau tidak, harga sebotol kita jual dekat kedai kita RM155 tau. Jadi untuk maklumat semua, masuk saja bulan Mei, penghantaran percuma memang dah tak ada. Untuk pakej 8 botol RM250 ada sedikit sahaja charge perhantaran. Tapi kalau fikir balik tuan-tuan perempuan, dengan 8 botol sekali ambil, anda sebenarnya jimat lebih. Kalau tak percaya, tuan-tuan dan perempuan, kiralah balik sebelum buat pembelian. Harga asal sebotol RM155. Jadi promosi hari ini 8 botol RM250. Berapa banyak jimat dekat situ dah? Okay? Ramai yang tetap pilih pakej ini sebab lebih praktikal dan berbaloi. Jadi jangan fokus pada caj penghantaran itu, lihat pada nilai keseluruhan yang anda dapat. Kalau dah terfikir nak ambil, inilah masa sesuai sebelum harga berubah lagi. Jadi buat tempahan sekarang, sebelum promosi tamat pada jam 6 petang ini, terus hubungi nombor HP kami sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Yang tak ada online banking, jangan risau. Boleh buat pembayaran secara COD, barang sampai barulah bayar. Baik, Adi James, jom kita berehat sebentar.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu nyanyian Dato' Abdullah Cik, Jangan Marah. Bila badan kita letih, tak sihat, jadi senang nak marah. Jadi untuk redakan kemarahan itu, kita sambung dengan tawaran menarik dari DCM Harap Selekasi bersama-sama dengan Nurul Ain Abdullah. Teruskan Ain.
1: Terima kasih DJ Adelia. Sebelum kita pergi jauh lagi, izinkan saya ulang sekali lagi promosi istimewa yang sedang berlangsung ini. Untuk hari ini, kami sediakan satu pakej yang menarik untuk tuan-tuan dan perempuan rebutkan, iaitu 8 botol RM250. Kalau tidak, harga asal sebotol dah RM155 tau. Jadi kami mohon maaf untuk promosi kali ini. Penghantaran percuma dah tak ada. Namun begitu, harga pakej yang ditawarkan ada sedikit sahaja cas penghantaran, tapi tuan-tuan perempuan masih sangat-sangat berbaloi dan menjimatkan. Jadi saya tak nak paksa sesiapa, cuma nak kongsi benda yang bermanfaat untuk kesihatan kita semua. Kalau rasa nak cuba, boleh terus buat tempahan sekarang. Tapi percayalah, ramai pelanggan kami dah pilih dan rasa sendiri kehebatan produk kami. Saya tak nak overclaim, profile boleh itu ini, tapi tuan-tuan perempuan kena cuba sendiri. Rasai sendiri perbezaannya dan nilai sendiri kebaikannya. Jadi jangan tunggu lama-lama, rebut peluang ini sementara masih dibuka sehingga jam 6 petang ini. Jadi jangan jadi yang terlepas sekali lagi. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, tuan-tuan perempuan. Cuba kita jujur dengan diri sendiri. Berapa ramai antara kita yang dah mula rasa sakit sendi, lutut sakit, kulit makin kusam, badan cepat penat. Kita selalu salahkan umur, salahkan kerja, sedangkan itu tanda badan merayu minta perhatian. Perfai bukan minuman biasa. Ia formulasi premium dengan gabungan bahan terpilih yang bukan saja sedap diminum, tetapi bekerja memberi tenaga, memperbaiki sistem dalaman dan menjadikan tubuh kita lebih kuatlah. Itu sebab ramai yang dah cuba, mereka bukan sekadar suka rasanya, tapi percaya pada hasilnya. Baik, sebenarnya kelebihan Perfai ni bukan saja pada khasiat dia, tapi juga pada kemudahan untuk diamalkan. Sebab ada orang kata, alah, kalau produk kesihatan ni biasanya leceh lah nak minum kan. Ada masa tertentu je boleh ambil. Ada pantang larang itu ini. Tapi Perfai ni tidak ya, tuan-tuan perempuan. Sangat fleksibel. Kalau ikut saranan, orang dewasa cukup ambil 2 sudu besar pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Senang, tak ganggu rutin harian kita langsung. Untuk kanak-kanak pula, 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam pun dah cukup. Dan ada juga yang tanya, kalau memang makan ubat hospital, boleh ke nak cuba Perfai ni? Mestilah boleh. Tapi ada caranya, kalau tuan-tuan perempuan sedang ambil ubat doktor, boleh teruskan makan ubat itu seperti biasa. Cuma jarakkan minum Perfai dalam 1 hingga 2 jam selepas makan ubat macam tu. Baik, ada seorang pelanggan kita ni, saya masih ingat dia kongsi pengalaman lepas cuba Perfai. Katanya sebelum ni setiap pagi bangun ya, mesti rasa lengur-lengur badan. Nak solat subuh pun rasa macam berat je badan tu. Tapi bila dah konsisten amalkan Perfai, dalam masa tak sampai 2 minggu pun, dia mula rasa badan lebih ringan, senang nak bergerak, dan yang paling dia suka, sendi dah tak berbunyi macam dulu. Inilah yang kita nak, tuan-tuan perempuan. Produk yang bukan saja sedap diminum, tapi ada kesan yang boleh rasa sendiri bila diamalkan. Perfai ni bukan cerita kosong, tapi pengalaman sebenar ramai pengguna. Bila jumpa dengan produk yang betul, insyaAllah kesihatan tu boleh kembali pulih perlahan-lahan. Sebab itu, hari ini saya nak ajak semua yang tengah dengar sekarang ini, jangan tunggu sampai sakit jadi makin teruk. Jangan tunggu sampai tak larat nak bangun baru nak cari ikhtiar. Mulakan sekarang dengan Perfai. Bila tubuh badan kita sihat, hati tenang kan, ibadah pun lebih mudah kita laksanakan. Ada pepatah orang dulu kata, sediakan payung sebelum hujan. Begitu juga dengan tubuh badan kita, tuan-tuan perempuan. Perfai inilah salah satu usaha ringan ikhtiar harian yang kita boleh amalkan. Kesihatan ni rezeki, tuan-tuan, betul tak? Jangan sia-siakan. Dengan izin Allah, Perfai jadi ikhtiar kita untuk hidup lebih sihat, lebih bertenaga dan lebih bahagia bersama keluarga. Baiklah, tuan-tuan perempuan, masa pun dah hujung-hujung ni. Jadi sebelum saya akhiri siaran ini, sekali lagi saya nak ingatkan, jangan lepaskan promosi Perfai ni sebab dekat luar sebotol Perfai harga dia RM155. Tuan-tuan perempuan boleh rebut promosi yang ada ini. 8 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Kita dah masuk bulan Mei. Jadi penghantaran percuma memang dah tamat dan sekarang ada sedikit saja charge penghantaran untuk package 8 botol RM250. Tapi jangan risaulah. Dari segi nilai, ia masih sangat berbaloi, tuan-tuan perempuan. Jimat boleh kongsi seisi keluarga. Kalau dah memang nak cuba atau nak tambah stok, ini masih peluang terbaik sebelum harga berubah lagi. Dan promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jika berminat, WhatsApp atau hubungi nombor HQ kami segera di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Nak tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Okey? Dengan itu, saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama saya sepanjang siaran ini. Semoga apa yang saya kongsikan memberi manfaat. Jaga diri, jaga kesihatan. Esoklah kita jumpa lagi dalam sok kajian akan datang. Jangan lupa pesan sekali rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera kepada yang sedang makan tengah hari. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Adakah yang bekerja dari rumah hari ini? Bagaimana setakat ini perjalanannya? Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Yang dalam pemanduan, walau ke mana sahaja destinasi saudara, hati-hati di jalan raya. Selamat tengah hari Kak Muzila Timun, Kak Rohaya Jack, Pak Kocha Tanjung Tualang Perak, siapa lagi? Selamat tengah hari juga Kak Zaleha Husin dari Ipoh, Surya Kencana Kuala Lumpur, Hamidi Nur dari Alu Pongsu juga. Selamat tengah hari Kak Ruzita Abdullah dari Klang. Jamilul Hayat selepas ini dengan lagu Sepi di Hujung Rindu. Melodi Klasik sehingga 2 petang nanti, ada Liana Syarudin terus setia menemani.

2 petang, tugasan saya juga hampir selesai. Terima kasih kerana setia dengar saya seawal 10 pagi tadi. Harapan saya semoga apa yang saya kongsikan hari ini, lagu-lagu yang telah saya pilih, dapat menghiburkan hari saudara. Selepas ini rakan penyampai Gadis Manis di Muka Pintu, Nadia Ahmad akan meneruskan tugasan untuk Mestika Klasik. Sebelum saya tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bungaku, berhibur dahulu dengan lagu-lagu ini. Rahimah Rahim untuk lagu Semalam, juga Sedang Cinta Mekar Bersemi, Dato' Khatijah Ibrahim berduet bersama sama Latif Ibrahim. Sekian untuk waktu ini. Adalah Liana Syahrudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Banglas. B-A-N-G-L-A-S. Banglas. Banglas adalah berkenaan pandangan mata, luas dan tidak terhalang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Rahim Ma'ruf, lagu bertajuk Pura-Pura Malu. Dan waktu sekarang ini 2.15 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Dan di Radio Klasik juga kita sedang menantikan siaran taklimat krisis bekalan global oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang dijangkakan akan bersiaran pada pukul 2.30 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, radio nombor 1 di hati saudara. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan M. Osman dengan iringan Orkes Nirwana, lagu bertajuk Di Mana Gerangan, lagu rakaman tahun 1966. Dan ini lagu persembahan J.K. Misa dengan iringan The Wisma, Celingan Manja di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Tahu ni apa hal? Memang
0: aku tak
2: tonton. Okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya pemilik terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Saadah Salih. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Lagu bertajuk Aku Di Sini. Berlalu menghiburkan saudara, pastinya di Mestika. Klasik lagu-lagu menggamit kenangan. Lagu-lagu irama pop ye-ye diselang-selikan dengan lagu-lagu seperti lagu itu tadi. Lagu tahun 70-an dan 80-an. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik yang nak hantarkan kiriman ucapan kenangan lalu atau apa saja perkongsian, silakan hantar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Terima kasih antara yang terawal hantarkan komentar. Ada Jaya Kesuma, ada Osman Dahan di Ipoh Perak. Hai, selamat petang Kak Saya Abdul Rahman. Ada Kasim bin Osman, setia dengar Mestika Klasik. Kak Rohaya Jack juga ada di Kuching, Sarawak. Apa khabar? Juga ada Pak Cumu Rizam, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Ada ke Asma Jamiran macam biasa. Dan semuanya nanti insyaAllah saya bacakan satu persatu, ya. Terus setia dengar Radio Klasik, ya. Lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Hasna Harun, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Spiritual 70s, lagu bertajuk Bintang Pujaan. Dan ini lagu persembahan A. Ramli bersama-sama The Click 4, lagu bertajuk Bingkisan Rahsia. Terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik.

0: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah gak . Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
5: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Pagi yang cukup romantis, persembahan Uci Rashid bersama-sama Datuk DJ Div. Lagu bertajuk Rintihan Rasa, rakaman tahun 1976. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Mungkin sedang memandu ke mana agaknya destinasi perjalanan. Hal tuju saudara waktu ini, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi dan pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Sambil layan lagu-lagu kenangan, pastikan frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan dan berbagai info kami kongsikan dari masa ke masa. Sekejap lagi, ada lagu irama pop Ye Ye persembahan Husin Ismail bersama-sama iringan The Sand Blues. Lagu bertajuk Kasih Lama dan ini lagu persembahan Hamidah. Lagu bertajuk Rayuanku di Mestika Klasik.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad menemani saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih yang dengar Radio Klasik waktu ini. Menerusi frekuensi di tempat saudara juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi RTM Klik. Terima kasih kepada 3.7 juta pendengar di RTM Klik. Semakin hari semakin bertambah. Terima kasih kerana jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selama-lamanya. InsyaAllah.

0: Jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Diction masa tu kan masa tengah terkenal dengan cara baru lah dibawa orang muda dulu. Memanglah ke sana saya ikut gitu tu, ikutlah juga ikut bertanding dengan diorang. Selepas Jolly, selepas apa tu, family tu, dan bila saya tukar Kuala Lumpur, adik-adik saya pun nyanyi, saya sama-sama lah.

Lagu persembahan Dato' M. Sharif, Mabuk Kepayang, yang juga pernah dirakamkan dan dipopularkan oleh Dato' Ahmad Chaiz dan juga Taufik Haji Ali. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Walau di mana jua saudara berada, lagu-lagu rakaman semula irama pop Yeye kami sajikan di jam ini. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan M. Ishak, Mengharap Sinar Menjelang Tiba, dan lagu persembahan Norsiah A. Hamid, Cincin Kenangan.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
3: Setiap Isnin hingga Khamis.
4: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
5: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
6: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

Terus menggamit kenangan manis saudara. Lagu tahun 1985, Pria Idaman, lagu persembahan Zaleha Hamid, penyanyi legenda yang digelar sebagai Ratu Dangdut Malaysia. Beliau mula mencipta nama pada era 1980 dengan lagu-lagu berentak dangdut dan irama tradisional. Nama sebenar beliau ialah Siti Zaleha binti Abdul Hamid, dilahirkan pada 31 Ogos tahun 1957. Dan di Taman Menggamit Kenangan juga kita ada Siti Zaleha. Dekat-dekat namanya kan. Dan nak dengar-dengar ceritanya, di Taman Menggamit Kenangan sedang sibuk sekarang ni persiapan untuk majlis pernikahan Shima dan Saif esok. Jadi nak dengar apa ceritanya, nantikan esok pagi dalam Cubit-Cubit Manja pukul 7.30 minit pagi dan ulangan pada pukul 5.15 minit petang. Terus setiap bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekejap lagi ada Fatimah HS dan lagunya, lagu bertajuk Paduan Kasih, rakaman tahun 1967. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' Ahmad Jais, lagu bertajuk Kata dan Janji. Semuanya di radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik.

Wanda Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan kembara, lagu bertajuk Ekspres Rakyat. Dan waktu sekarang ini 3:35 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:33 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:36 minit petang. Kuching Sarawak 3:59 minit petang. Johor Bahru Johor 4:24 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4:25 minit petang. Kuantan Pahang 4:26 minit petang. Kota Baru Kelantan 4:28 minit petang. Bandaraya Melaka Melaka 4:30 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4:31 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:32 minit petang. Ipoh Perak 4:34 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4:36 minit petang. Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4:35 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Izin, lagu bertajuk Sehati Sejiwa. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Les Fingers. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ramlah Aziz, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Rhythm Boys, lagu bertajuk Untukmu di Mestika Klasik.

0: Asik.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Persembahan Julie Remy, bas nombor 1. Ada yang sedang mendengar Radio Klasik dalam bas waktu ini. Terima kasih dengan Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad, temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Tinjau-tinjau juga di media sosial Radio Klasik, di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur dengar lagu-lagu kenangan. Seterusnya ada lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Menunggu, dan ini lagu persembahan Dato' El Ramli. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Orkester Runaria, Janji dan Sekata.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara, mungkin ada yang sedang bersantai-santai sahaja di rumah waktu ini, sedang minum petang ataupun sedang menantikan orang rumah sediakan minum petang. Alahai gembiranya, seronoknya. Ha, BDR hari ini ya, bekerja dari rumah. Ha, alhamdulillah, dah spot me. Kalau belum lagi, silakan ya, cepat-cepat. Mungkin melepasi waktu dah ni. Dan terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik. Juga ada pelbagai info kami kongsikan dari masa ke masa. Dan ini pula mengenai cara untuk kita mengendali penipuan panggilan. Jangan panik sekiranya saudara dapat panggilan yang saudara syaki itu adalah panggilan dari scammer. Pertama sekali, jangan panik dan teruskan kekal bertenang. Dan jangan ikut arahan pemanggil. Dan jangan dedahkan maklumat peribadi saudara serta cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Ha, tulis butiran pemanggil, nombor talian dan namanya, dan juga putuskan panggilan segera dan laporkan panggilan itu. Kongsi pengalaman dengan keluarga dan rakan-rakan agar mereka juga tidak tertipu dengan scammer. Terus saya dengar Radio Klasik bersama-sama kami. Teruskan hiburan saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan Idol Sisters, lagu bertajuk Angin, dan lagu ini persembahan Adam dan band gitar dan kadisku.

Mungkin saudara juga sedang diganggu kenangan waktu ini. Lagu persembahan Black Dog Bone, Diganggu Kenangan, membawa kita ke pukul 4.13 minit petang. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Ada Ruzita Abdullah di Klang, Selangor. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia Radio Klasik, juga kepada DJ Nadia. Hai Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Kuala Nau, Baling. Layan terus Mestika Klasik, lagu-lagu kegemaran saya setiap hari, terbaik lagu-lagu DJ Nadia petang ni. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Juga ada Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, macam biasa, terima kasih. Juga ada siapa ni, tak kongsikan namanya. Cuba kalau nak hantarkan komentar ucapan di WhatsApp tu, typekan namanya terlebih dahulu supaya senang saya sebutkan ya. Ini pendengar setia Datuk Sudirman Haji Arshad, katanya terhibur dengar lagu Chow Kid Road. Terima kasih ya, semoga terhibur juga. Tapkan namanya lain kali ya. Juga ada Ida Tarman di Felda Palung Timur. Yang terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Nak dengar lagu-lagu menggamit kenangan, kena dengar Mestika Klasik. Terima kasih Kak Ida Tarman di Felda Palung Timur. Yang terus lagu-lagu di Radio Klasik 24 jam tanpa henti kami hiburkan saudara. Baik, lagu menggamit kenangan seterusnya sekejap lagi. Ada lagu persembahan Fatimah Razak, Sesal Hatiku. Dan menyusul nanti ID Khalil, Yang Kau Pinta Akan Kuberikan. Semuanya di Mestika Klasik.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.32 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Terima kasih yang tersetia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, teruskan hiburan saudara bersama-sama kami. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu bertajuk Surat Terakhir, dan ini lagu persembahan Ellie Katz, Luka Lama Terguris Kembali. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika, memberi laluan kepada berita utama 5 petang dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Berhibur dengan lagu persembahan Bob Rizal, Perpisahan, semuanya di Mestika Klasik.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Banglas. B-A-N-G-L-A-S. Banglas. Banglas adalah berkenaan pandangan mata luas dan tidak terhalang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Program Jualan Ramah Madani diadakan setiap minggu. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut terlalu melah gak eh. Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Mila. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bawa mai telur 2 biji, separuh masak, roti bakar 1 set. Kalau ada bihun goreng, boh sekali dengan rendang daging. Lepas tu, coklat panas 1.
2: Ush, betul ke hang ni, Sultanah?
1: Betul apa pula ni? Betul lah, takkan tak betul. Biar betul, biar betul-betul.
2: Hang ni nak bagi siapa makan ni? Banyak sangat amsal ni.
1: Saya lah yang nak makan, Pak Mit. Saya nak badan saya ni kuat, sasa, bertenaga. Ada otot six pack tu. Macam atlet sukan Malaysia Sukma tu.
2: Patutlah pun. Ikut Dr. Asri jogging lah. Banyak bukit lah. Banyak gunung lah. Sat lagi apa pula?
1: Jalan sudah diredah. Gunung sudah didaki. Lautan je belum direnangi.
2: Tapi kalau hang nak pergi menyelam, Pak Mi nak ikut. Dulu Pak Mi nak pergi menyelam kat Kampung Salang, apa orang kata, scuba diving tu. Tapi mak hang tak bagi. Maka terkuburlah impian Pak Mi hang ni.
1: Alah, Pak Mi ni dah melalut dah ni. Sebenarnya, Suzana tak sabar ni nak tengok temasya sukan terbesar yang bakal diadakan bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 nanti. Kali ni negeri Selangor tau jadi tuan rumah.
2: Sukan akuatik ada tak?
1: Mestilah ada, Pak Mi. Selain akuatik, ada juga memanah, hoki, bola sepak, olahraga dan macam-macam lagi lah. Senang cerita, ada 27 sukan teras yang akan dipertandingkan pada Sukma 2026 ni.
2: Iyalah, sukan Sukma ni penting bagi meningkatkan prestasi atlet sebelum mereka ni berpeluang beraksi untuk sukan C2027 nanti. Malaysia jadi tuan rumah.
1: Mereka ni sebenarnya bukan calang-calang atlet, Pak Mit. Dengan menyertai pertandingan berkualiti tinggi ni, membolehkan atlet muda ni bersaing dengan kelompok terbaik dari setiap negeri. Lepas tu mereka akan diuji tahap ketahanan mental mereka. Jadi macam ni lah, mereka perlu kental, Pak Mi.
2: Betul lah badan. Sebab mereka ni akan mendapat akses yang lebih meluas kepada integrasi sokongan sains sukan, termasuk aspek pemulihan, analisis prestasi dan pemantauan beban latihan yang lebih sistematik.
1: Ilmiah. Betul lah perkataan Pak Mi ni. Terkejut Suzana dengar Pak Mi cakap macam ni tau.
2: Hang jangan pandang Pak Mi sebelah mata. Pak Mi pun minat sukan juga tau.
1: Yalah Suzana, taulah. Apabila suasana tamasya ini berlangsung, kemudian dihadiri oleh jutaan penonton serta liputan meluas media, semua ni akan membina kekuatan psikologi atlet. Ini penting tau, Pak Mi, untuk mereka membiasakan diri sebelum melangkah ke peringkat elit nanti.
2: Itulah Pak Mi nak sambung tadi. Hang dah potong.
1: Yalah Pak Mi. Ini sembang punya sembang. Makanan Suzana lambat lagi lah.
2: Yalah. Duk layan sembang. Kejap mu tak jalan.
1: Pamit nanti. Nak sup kambing 1, Pamit.
3: Pamit. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Azura Lisa Aziz. Nantikan juga rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Faradia, Bertahta di Hati. Dan ini lagu persembahan Eka Matra, Sentuhan Kecundang, semuanya di Mestika Klasik.

Rindu tak bertepi. Sejak kecil, Abang bukan anak yang mudah dibentuk. Dia nakal, keras kepala dan selalu menguji kesabaran Abah. Abah memang tegas. Kalau anak silap, rotan mengganti bicaranya. Pernah Abang dipukul kerana kenakalannya. Pernah diikat di pokok yang ada kerengga kerana tidak solat disebabkan leka bermain bola. Pernah juga dia bermalam di beranda rumah kerana aduan daripada cikgu tentang kegagalan Abang menyiapkan kerja sekolah. Waktu itu, kami masih kecil. Kami tidak pernah fikir itu akan menjadi luka yang mendalam pada Abang. Kami tidak sedar bahawa setiap libasan rotan itu bukan sekadar singgah di kulit, tetapi rupa-rupanya terhiris jauh ke dalam sekeping hati yang kemudiannya membawa parut hingga dewasa. Kami cuma tahu Abah mahu mendidik. Di sebalik ketegasan Abah mendidik kami, Abah tidak melepaskan tanggungjawab pendidikan anak-anak. Kami semua 8 orang anak Abah. Persekolahan kami tidak berakhir sekadar SPM, tetapi sehingga ke peringkat setinggi yang boleh. Kesemua kami memiliki sekurang-kurangnya diploma, termasuk Abang. Ada yang memiliki ijazah sarjana atau master, dan ada dalam kalangan kami yang sedang menyambung pengajian ke peringkat PhD. Apa yang Abah buat kepada kami adalah kerana Abah tidak ingin mewariskan kemiskinan dan kesempitan hidup yang pernah Abah dan Mak harungi dulu. Abah ingin membawa kami keluar daripada kitaran ganas kemiskinan. Abah mahu kami berdiri tegak di atas kaki sendiri. Namun, mungkin dalam tegasnya, Abah terlupa bahawa seorang anak juga memerlukan pelukan untuk merasa dihargai, bukan sekadar didikan untuk menjadi manusia. Abang tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi bukan kerana Abah tidak mampu, tetapi Abang sendiri yang memilih untuk belajar sehingga ke tahap itu sahaja. Rumah kami sederhana tetapi penuh dengan suara anak-anak. Kadang-kadang riuh dengan tawa, kadang-kadang sunyi sepi selepas dimarahi. Waktu kecil dulu, kami tidak pernah memahami apa yang sebenarnya terpendam dalam hati Abang. Menamatkan pengajian di peringkat diploma, Abang keluar dari rumah Abah mencari rumah sewa lain dengan alasan mencari kerja. Tetapi sebenarnya Abang ingin menjauhkan diri daripada kami, terutamanya Abah. Bertahun-tahun Abang menghilangkan diri, hanya sesekali, bermula selang sebulan menjadi selang 6 bulan, malah pernah setahun sekali. Ketika hari raya, baru Abang pulang. Itu pun hanya sekejap pada malam hari raya kedua. Kami mengetahui daripada kawan-kawan Abang bahawa dia tinggal dengan keluarga angkat yang tidak jauh dari rumah Abah, tidak sampai 20 kilometer pun. Betapa pilunya hati seorang ayah apabila mengetahui anaknya mencari teduhan di bawah bumbung orang lain, sedangkan pintu rumah sendiri sentiasa tidak berkunci menanti kepulangannya. Suatu hari kami mendapat berita bahawa Abang telah berumah tangga dan majlis diadakan di rumah keluarga angkatnya. Hati Mak dan Abah mana yang tidak terkilan? Mak sangat tersinggung apabila mendengar sindiran daripada saudara mara yang mengatakan Mak tidak pandai mengasuh anak. Begitu juga dengan Abah. Orang sekeliling mengata Abah tidak tegas dengan anak sehingga membiarkan Abang membelakangkan orang tua. Kami adik-beradik menemui Abang, memujuk dan mengajaknya pulang ke rumah Abah untuk mengadakan walimah di rumah kami pula. Kami memilih untuk membuka pintu, bukan menutupnya, demi Mak, Abah dan paling penting agar ikatan kekeluargaan kembali bersatu. Kami berharap kepulangan itu akan menyambung kembali tali yang pernah terlerai. Dalam hati kami, biarlah apa yang berlaku dahulu tinggal sebagai kenangan lama. Kami ingin memadam hitam masa lalu dengan warna-warna baharu. Berharap kasih sayang dapat menyembuhkan
segala benci yang tersimpan. Keluarga kami kembali bersatu. Walaupun abang tidak tinggal dengan kami, abang memilih untuk menyewa. Berlaku perubahan pada abang. Kami bersyukur abang dan isteri semakin kerap balik ke rumah abah. Perubahan itulah yang telah berjaya meyakinkan Kak Long untuk menjadi penjamin pinjaman sebanyak RM500,000 bagi memulakan perniagaan kereta terpakai. Mak pula memujuk abah mencagarkan satu-satunya geran tanah demi memenangi kembali hati abang. Tanah itu adalah maruah dan harta terakhir abah. Namun, demi kasihnya kepada seorang anak yang lama hilang, abah sanggup mempertaruhkan segala-galanya hanya untuk melihat abang berjaya.

Perniagaan abang nampak berjaya. Selepas itu abang jarang pulang. Kami sangka dia sibuk menguruskan perniagaan. Pada waktu itu, kami benar-benar percaya abang sedang membina masa depan yang baik. Kami juga bangga melihat usahanya. Namun suatu hari, Kak Long menerima surat daripada bank berkenaan tunggakan bayaran pinjaman yang dibuat oleh abang. Kami berusaha menghubungi abang, tetapi gagal. Telefon tidak dijawab, mesej tidak dibalas. Kami mencari di tempat kerja. Abang sudah tiada di situ. Perniagaan juga bukan lagi miliknya. Waktu itu barulah kami sedar sesuatu yang tidak kena telah berlaku. Hati kami mula resah, tetapi masih berharap semuanya boleh diperbetulkan. Kami berjaya menemui abang, dan di situlah kami tahu abang sudah berpisah dengan istrinya. Perniagaannya gagal. Abang memberitahu dia tiada duit untuk membayar balik kerana pinjaman itu atas nama bekas istrinya. Berita itu seperti petir di siang hari. Kami tidak tahu siapa yang patut dipersalahkan. Namun yang pasti, kami sangat bersimpati kepada Kak Long yang menjadi mangsa keadaan demi melihat kejayaan abang. Kak Long terpaksa membayar hutang tersebut demi menjaga namanya daripada disenarai hitamkan oleh pihak bank. Abang pula menghilang lagi. Dia pergi meninggalkan beban yang menggunung dan luka yang berdarah kembali. Sejak hari itu, nama abang jarang disebut di rumah. Bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu berat untuk ditanggung oleh hati kami semua. Nama abang kini hanya disebut sebagai satu pengajaran agar tidak berulang bebanan seperti yang Kak Long tanggung. Di sebalik kebisuan itu, ada rindu yang tidak bertepi di mata mak dan abah. Namun rindu itu kini bercampur dengan pedihnya sebuah pengkhianatan yang tak terucap dengan kata-kata. Suatu hari kami mendapat berita juga daripada orang lain bahawa abang telah bernikah lagi dengan wanita warga Indonesia. Aku terdiam. Mengapa abang? Mengapa berterusan begini silapmu? Bersama isteri baru, abang memulakan kerjaya sebagai petani moden, mengusahakan tanaman fertigasi dalam skala besar. Tidak lama selepas itu, satu lagi berita kami terima. Abang menambah lagi seorang isteri. Keluarganya berkembang, perniagaannya maju. Namun semakin tinggi abang berdiri, semakin jauh dia daripada kami. Seolah-olah setiap kejayaan yang abang capai membina satu tembok jarak yang baharu antara dirinya dan keluarga. Ramadan tiba, namun abang tidak pernah balik berbuka di rumah. Syawal. Ramadan tiba, namun abang tidak pernah balik berbuka di rumah mak. Syawal. Kalau balik pun, sudah di penghujung bulan. Datangnya bukan seperti anak yang merindui haruman dapur mak, tetapi seperti seorang tetamu asing. Dia hanya duduk di ruang tamu, menunggu hidangan, tidak lagi masuk ke dapur untuk menyelak tudung saji. Sewaktu kami, seperti waktu kami kecil dulu. Kenduri saudara Mara, hampir tidak pernah nampak wajahnya. Dulu, abanglah yang paling riuh setiap kali keluarga berkumpul. Sekarang, tempat itu terasa kosong dan sepi setiap kali kami duduk bersama di meja makan. Kekosongan itu bukan pada kerusinya, tetapi pada hilangnya kemesraan seorang abang yang pernah menjadi pelindung kami. Mak beberapa kali jatuh sakit. Doktor kata itu berpunca daripada tekanan dan faktor usia. Tapi kami tahu, rindu juga satu penyakit yang membunuh dalam diam. Mak terlalu rindukan abang. Setiap kali mak menyebut nama abang, suaranya akan mengecil dan perlahan. Kadang-kadang matanya berkaca sebelum sempat dia menghabiskan ayatnya. Dalam setiap doa mak, kami tahu ada sebaris nama yang tidak pernah tinggal. Biarpun pemilik nama itu seakan-akan sudah membuang mak daripada hidupnya.

Puncak yang paling menyakitkan ialah ketika Mak dimasukkan ke hospital. 12 hari Mak terlantar, 4 hari Mak terpaksa ditidurkan. Mesin pernafasan menjadi talian hayat buat Mak. Abah duduk di kerusi sisi katil. Dia membatu, memandang wajah Mak yang kian susut. Kami adik-beradik bergilir menjaga. Dan dalam setiap saat yang berlalu, kami menunggu Abang. Setiap kali pintu wad terbuka, hati kami melonjak, berharap Abanglah yang melangkah masuk. Abang datang sekali sahaja sepanjang 4 hari Mak tidak sedarkan diri. 4 hari Mak bertarung nyawa antara hidup dan mati, dan Abang hanya sempat menjenguk seketika. Lawatan yang sekejap itu pun seolah-olah terasa sangat panjang buat Abang. Dia bergegas pergi tanpa menunggu Mak bangun daripada tidurnya. Waktu itu hati aku benar-benar pecah. Sibuk sangatkan kau, Abang, hingga kau lupa betapa sibuknya tangan Mak. Menahan tangan Abah daripada terus marutanmu dulu. Berat sangatkah engkau, Abang? Mengangkat beg-beg baja sehingga engkau melupakan perut Mak yang berat mengandungkanmu selama 9 bulan 10 hari. Engkau pernah beralasan engkau tidak sihat untuk balik. Sedarkah engkau, Abang, betapa sakitnya Mak ketika melahirkanmu ke dunia ini? Jika benar engkau masih menyimpan luka terhadap Abah kerana rotan dan hukuman dulu, adakah ada luka itu kau bebankan kepada insan yang air matanya tidak pernah kering mendoakanmu? Teganya engkau menghukum seorang ibu atas dosa seorang ayah yang hanya mahu melihat anaknya menjadi manusia. Cara Abah mungkin keras, tetapi niatnya tidak pernah jahat. Sampai hari ini, kami masih tidak tahu apa yang sebenarnya Abang rajukkan sehingga sanggup membiarkan rindu Mak tergantung tanpa bertali. Abang berjaya menakluk tanah dengan tanamannya, tetapi Abang gagal menjaga satu-satunya syurga yang dia miliki di dunia. Orang melihat Abang berjaya, tetapi aku tahu jiwa Abang tidak pernah tenang sebenarnya. Hati Abang sentiasa diburu rasa bersalah. Namun, Abang tidak pernah mahu menginsafi diri. Ego Abang terlalu tinggi untuk mengakui perasaan itu. Sedarlah, Abang, kekerapan ujian yang Abang terima, kereta, lori, dan hasil tanaman Abang yang sering rosak, itu semua mungkin kerana Abang sentiasa merosakkan hati Mak. Abang selalu mengeluh tidak cukup duit. Mungkin kerana Abang tidak pernah mencukupkan kasih sayang buat Mak dan Abah. Rezeki yang melimpah tanpa restu ibu bapa ibarat menggenggam pasir. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang tiris keluar. Abang sangat berkira untuk membayar gaji pekerja, termasuk gaji adik sendiri yang pernah bekerja dengan Abang. Namun, dalam masa yang sama, Abang tidak pernah berkira untuk menanggung perbelanjaan keluarga bekas isteri Abang. Malah Abang sanggup membiayai majlis perkahwinan anak bekas isteri dengan suami baharunya. Abang sanggup berhabis demi orang lain. Sedangkan Abang tidak pernah terfikir betapa susahnya Kak Long melunaskan hutang yang tidak pernah dia buat. Hutang dengan bank mungkin sudah selesai dibayar oleh kakak-kakak, tetapi hutang dengan keluarga, hutang pada hati dan perasaan Mak serta Abah, itu yang belum selesai, Abang. Wang boleh dicari, hutang boleh diganti, tetapi waktu yang hilang dan hati yang hancur tidak ada galang gantinya di dunia ini. Abang, jika Ramadan dan Syawal lepas Abang tidak pulang ke rumah Abah, kini Aidiladha akan menjelma. Baliklah, Abang. Mari kita sama-sama melapah daging korban yang kami kongsi bersama adik-beradik tahun ini di rumah Abah. Korbankanlah rasa ego yang menggunung di dadamu itu setelah kami semua, termasuk Mak dan Abah, telah mengorbankan segalanya untukmu dulu. Baliklah ke rumah Abah kerana di dalam rumah itu masih ada seorang wanita yang engkau dan kami panggil dengan sebutan Mak. Tahukah kau, Abang, keriuhan anak-anak kami dan kemeriahan saudara mara yang hadir
tidak mampu menghalang air mata Mak daripada tumpah lagi. Abang tahu kenapa Mak menangis. Kerana engkau tidak pulang, Bang. Baliklah. Masih ada ruang dan kesempatan untukmu. Kami tidak pernah menyisihkanmu. Setiap kali Abang pulang, pintu rumah tetap terbuka luas. Percayalah, walau apa pun yang engkau lakukan hingga mengguris hati Mak dan Abah, Mak tetap menanti dengan penuh kerinduan. Kerinduan yang tak bertepi, rindu yang tak berpenghujung. Setiap kali namamu disebut, Mak tetap mendoakanmu dengan linangan air mata. Aku merayu padamu, Abang. Baliklah sebelum air mata Mak tidak lagi mengalir. Jangan sampai nanti air matamu pula yang deras mengalir dengan penyesalan yang tidak berguna lagi. Melihat Mak kaku membisu tanpa air mata lagi yang membasahi pipi tuanya. Dan sehingga hari ini persoalan itu sentiasa bermain di hati dan fikiranku. Apa sebenarnya yang belum Abang maafkan? Kadang-kadang aku melihat Mak duduk di tepi tingkap. Setiap kali ada kereta memperlahankan kelajuan di hadapan rumah, Mak akan menjenguk dengan penuh harapan. Berdoa agar kereta itu adalah kereta Abang, dan harapan itu tidak pernah padam. Abah pula semakin banyak diam. Kadang-kadang aku nampak Abah memandang jauh ke jalan kecil di depan rumah, seolah-olah masih menunggu kelibatmu muncul di hujung jalan. Kerana bagi setiap emak dan abah, anak yang jauh dan menjauhkan diri tetap anak mereka. Rasa rindu itu tidak akan pudar selamanya. Kerana rindu itu tidak bertepi. Hanya ego yang memisahkan kita. Tetapi kasih mak dan abah adalah jambatan yang sentiasa menunggumu untuk

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Demikian saudara rancangan Adila, aku, dia dan lagu. Kiriman ceritan daripada Iza Erlina dari Ika Matahari bertajuk Rindu Tak Bertepi. Tiga buah lagu yang menghiasi ceritan tersebut ialah lagu Ayah dan Ibu persembahan Datuk Sudirman Haji Arshad, juga lagu persembahan JJ bertajuk Anak dan lagu Jasa Ayah dan Ibu persembahan Aman Shah. Ceritan itu tadi telah pun disampaikan sendiri oleh penerbitnya Anisma Azwati Ahmad. Dan tugasan saya sudah pun sampai ke penghujungnya. Selepas ini rakan penyampai Firdaus Isa akan menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Nadia Ahmad yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 6 petang hingga pukul 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama Merdas Zaman. Waktu sekarang pukul 6.22 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman menggamit kenangan pada pukul 6.30 petang nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang temankan saya. Antara yang temankan saya petang ini, yang selalu temankan saya tengah malam, tapi temankan saya waktu petang hari ini, kita ada Ani Mariani, Nozali Ahmad, Hamidun di Kuching, Sarawak, Aziza Osman di Sungai Petani, Acik Nama Lamat di Pulau Tiga, Kak Muzlah Temur di Bukit Kapar Kelang, siapa lagi, kita ada Lagu Minang, kita ada Nin Banjari, kita ada Aminah Jaafar di JB, Mas Alustar, Jaya Kesuma, Zaliah Hussein Ipoh, Osman Dahan di Ipoh juga, Nur Laili di Sabak Pernam, Cikgu Syari di Kelibang Putra Ipoh, Nani Nur, siapa lagi, kita ada Hana, kita ada Hajah Sarah Haji Karsid, kita ada Kak Tipah Sakijan, kita ada Razarina, dan juga kita ada siapa? Kita ada Pak Cik Ma'ruf, pesara polis kita di Kampung Parik Patah, Pontian, Johor. Terima kasih kerana terus setia dengarkan Radio Klasik. Waktu sekarang dah 3 juta pendengar. Doakan supaya 3 juta menjadi 4 juta, 5 juta, 6 juta di dalam semua platform. Dengarkan lagu Wajah Kekasih hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini Cik Amri ke dari Laman Basikal Seremban?
2: Ya, saya sedang bercakap.
1: Saya ada tengok TikTok Laman Basikal Seremban ni. Cuma nak tahu kat mana lokasinya?
2: Oh, kita dekat Lake Garden Seremban tu. Tapi spesifik, lebih spesifik dekat jalan keliling, tepi rumah Menteri Besar.
1: Pukul berapa agaknya beroperasi untuk Laman Basikal Seremban ni?
2: Kita buka pada hari biasa daripada Rabu sampai Jumaat. Iaitu pukul 10 pagi sampai 7 malam. Kalau public holiday ataupun Sabtu Ahad, kita akan buka seawal 8 pagi sampai 7 malam.
1: Okeynya Rabu sampai Jumaat 10 pagi hingga 7 malam, Sabtu hingga Ahad 8 pagi hingga pukul 7 malam, betul ya?
2: Ya, Isnin Selasa kita tutup rehat.
1: Dan mungkin package-package yang ditawarkan oleh Laman Basikal Seremban ni macam mana agaknya?
2: Okey, dekat Laman Basikal Seremban ni kita ada menawarkan apa tu, sewaan basikal lah. Okey, jadi tu produk utama. Sewaan basikal daripada start RM10 sampai RM35. Okey, yang tu akhirnya harga paling murah tu consider basikal kanak-kanak lah. Bila naik pula basikal yang ada dua orang boleh naik tu kan, tandem bike ke family bike, ada semakin tinggi lah harganya. Sampailah basikal paling besar tu RM35 untuk setengah jam. Kita dah upgrade sikit, kita ada tiket kemasukan kanak-kanak sebab kita baru ni ada masukkan elemen trampolin. Trampolin dengan inflatable park ataupun kat, apa tu, nama popular dia Super Dupa. Kalau tengok kat dalam mall tu kan ada yang park, apa tu, kasul-kasul belon tu kan. Itulah yang tu kita letak. And then kita ada soft archery dan kids football. Yang ni kita akan collect RM10. Sekarang ni punya harga RM10, 50% discount untuk satu entry lah kanak-kanak. Tak ada time limit. Daripada kita buka, dia nak balik pada pukul 7 malam nanti pun tak ada masalah.
1: Ya. Ini tiket masuk kanak-kanak. Kalau orang dewasa ada tiket ke?
2: Dewasa tak ada tiket sebab dia orang tak boleh main benda-benda tu.
1: Macam tu.
2: Dewasa tu, dia jadi guardian lah, penjaga kepada kanak-kanak tu.
1: Dan macam mana pula dengan promosi istimewa untuk daripada Laman Basikal Seremban ni?
2: Setiap bulan ni ada promosi. Kita hebah dekat media sosial lah. Boleh lawat kita punya tu Facebook Laman Basikal Seremban ataupun TikTok Laman Basikal Seremban.
1: Adik-adik kita ni nak bawa basikal atau skuter sendiri, dibenarkan atau tidak?
2: Sangat dialulukan. Kalau diorang, maksudnya diorang ada basikal sendiri ataupun skuter yang tolak tu kan, ataupun rollerblade, kita bagi macam ni lah, tiga option ni, dia boleh bawa sendiri dengan bayaran serendah RM10 sahaja untuk tempoh masa yang tak terhad lah. Daripada kita buka sampai ke balik tu kan, tak ada masalah untuk dia main.
1: Harga serendah RM10 boleh bermain tu sehingga pukul 7 malam ya?
2: Dia bayar tiket masuk ni kanak-kanak lah kan. Dia boleh bawa basikal sendiri, lepas tu dia boleh main lagi permainan yang ada tu.
1: Ya, dan mungkin fokus perkhidmatan Laman Basikal Seremban ni kepada masyarakat setempat bagaimana agaknya, Cik Amri?
2: Baik, kami sebagai operator baru yang menguruskan Laman Basikal Seremban ni, Laman Basikal Seremban ni dia ada trademark dia daripada zaman dulu. Saya ingat tahun 90-an dia buka kan. Dia menyediakan satu fasiliti yang lengkap untuk kata apa, untuk belajar memandu di jalan raya lah. Dengan lebih spesifiknya berbasikal. Dulu nama dia Taman Lalu Lintas kan. Sekarang dia tukar Laman Basikal. Jadi kat sini ada traffic light, and then ada laluan sahala, ada sambut-sambut jalan raya. Jadi fokus dia, kita nak sediakan kawasan riadah dan berbasikal yang lengkap dengan fasiliti jalan raya yang sebenar lah, dalam lingkungan kawasan yang selamat. Tempat ni berpagar. Mak bapak yang bawa anak-anak diorang ke ni kan, menjadi lebih selamat lah untuk meninggalkan anak-anak diorang bermain dalam kawasan yang berpagar kan. Yang kedua, kalau masyarakat nak buat aktiviti dekat sini secara berkumpulan, kita sangat mengalu-alukan. Antara cabaran kita ni, yang paling utama adalah tempat ini adalah tempat outdoor ataupun tempat kawasan terbuka. Ini macam cuaca, kalau hujan kan, Hujan memang kita tak boleh tolong lah kan. Jadi orang tak datang kan bila hujan, musim hujan. Segi risiko tu kan, jadi dengan pokok-pokok dan sebagainya, hazardnya agak besar lah. Kalau hujan kita terpaksa stopkan semua aktiviti kan. Jadi pengunjung pun dia tak dapat buat aktiviti yang lain kan. Kita terpaksa berlindung. Paling worst tu kita terpaksa balik lah ni orang, datang lain kali kan. Itu yang pertama lah dari segi cuaca kan. Yang kedua, kemalangan. Kemalangan kat kawasan ni baru 5 bulan macam-macam dah jadi. Ada yang patah tangan lah sebab apa, diorang apa tu kan permainan kanak-kanak tu kan. Jadi tanpa pemantauan mak bapak diorang ni, ada yang jatuh kan, tangan terselio dan sebagainya. Paling worst sekali ada yang terjatuh basikal dan cedera lah. Kita dah sentiasa bagi tahu, kita seronok-seronok pun kan berbasikal kan. Kadang-kadang diorang ni baru first time dapat kayu basikal family kan, yang boleh naik 5 orang, 6 orang. Dia jadi excited, over excited. Jadi keselamatan kat situ dia dah fikir nombor 2 dah. Bawa laju-laju dan sebagainya kan. Yang ni antara cabaran besar kita lah. Kita, staff kita terpaksa nak pantau setiap masa kan. Akhir sekali adalah cabaran pelanggan lah terhadap peraturan laman basikal ni kan. Kita ada macam one way punya apa tu laluan, ada light, dan ada punyong-punyong daripada pelbagai lapisan umur kan, daripada budak-budak kecil pun main basikal kan. Dia, cabaran pelanggan ni dia umpama macam dia bayar, dia boleh buat apa yang dia suka. Kita nak berhapi benda-benda macam ni lah yang beri apa tu orang kata cabaran lah. Panjang 5 bulan kita beroperasi.
1: Keselamatan tu memang diutamakan di laman basikal Seremban ya?
2: Betul.
1: Ya, baik Cik Amri. Mungkin agaknya jenis-jenis basikal yang ditawarkan di laman basikal Seremban, macam mana pula agaknya?
2: Okey, dekat laman basikal Seremban kita ada menawarkan bermula daripada basikal kanak-kanak lah. Saiz 12, saiz 16 dengan saiz 20 ni. Basikal ni berharga RM10 untuk setengah jam. Kesesuaian dia adalah kanak-kanak daripada umur 3 tahun sehingga remaja berumur lebih kurang 14 tahun ke 16 tahun. Kita tengok lah, dia ada yang tinggi dan rendah kan. Sebenarnya basikal dewasa saiz 24 sama juga, RM10 untuk setengah jam pada hari biasa. Kalau hari minggu dia naik sikit lah, RM15. Dia, kita punya range harga ni hari minggu dia naik RM5. Okay, untuk basikal tandem pula, basikal yang boleh naik 2 orang depan dengan belakang, basikal ni berharga RM20 lah untuk setengah jam. Dan basikal keluarga, basikal keluarga family bike ni macam beca. Dia ada 4 tayar kan. Basikal macam family bike ni ada 2 jenis. Satu dewasa 2 orang boleh bawa dengan kanak-kanak kan, boleh letak 2 orang. Yang ini berharga RM20 juga. Manakala basikal yang lebih besar sedikit tu kan, boleh naik 6 orang tu RM30 untuk setengah jam. Hujung minggu tambah RM5.
1: Memang berpatutan ya. Yang pentingnya sambil kita beriadah, sambil kita mengeratkan lagi silaturahim.
2: Betul tu.
1: Dan mungkin bagi orang ramai nak dapatkan perkhidmatan laman basikal Seremban ni, nak rasa macam mana naik basikal ni, agaknya ada tak nombor telefon, Facebook, TikTok, IG ke? Silakan.
2: Ya, ada. Kita boleh hubungi yang mana nak nak bertanya ataupun nak buat tempahan, boleh hubungi 011-531-31011. 011-531-31011 tu nombor official kita lah. Manakala kalau dekat laman social Facebook, boleh search laman basikal Seremban, dan TikTok pun sama juga, laman basikal Seremban. Boleh PM kat sana, tanya dan sebagainya. Cuma jawapan kami mungkin tak sepantas anda telefon lah.
1: Okay, pesanan kepada orang ramai yang akan memeriahkan lagi ya aktiviti di laman basikal Seremban ni, silakan.
2: Jangan lepaskan peluang untuk mengisi masa lapang anda bersama keluarga di, lagi-lagi di laman basikal lah, di kawasan yang tertutup dan selamat kan. Jangan lupa sentiasa follow, tengok kita punya perkembangan package-package dan promosi kami di Facebook dan TikTok. Dan kepada ibu bapa semua, latih anak-anak anda dalam mengenali aturan lalu lintas sebelum anda bagi 100% kepercayaan kepada mereka untuk berada atas jalan raya. Itu sahaja daripada saya.
1: Itu dia pesanan daripada Cik Amri dari laman basikal Seremban. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Nanti Cikgu Rina akan hubungi Cik Amri ya, untuk dapatkan perkhidmatan berbasikal. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Cikgu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagi saudara nak dapatkan ya, perkhidmatan pada laman basikal Seremban, boleh hubungi talian 011-5313-1011. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: #saudarakongsi kami tular.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gurina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.

0: gelap cerita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Saya Mokta Ali dari Perda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada Ben dari Puchong. Katanya, dengarkan Radio Klasik di rumah katanya. Siapa lagi kita ada? Nur Hapipah di Saru. Kita ada Cik Talib di Batu Sembilan Ceras. Dan Induk Maimun. Dan juga Kasim Osman di kampung... Kampung mana ni? Di kampung... Batu Tiga, Jalan Kapar, Kelang, Selangor. Dia kata, merancangkan lagi irama, senja, nostalgia di klasik. Terus menggamit kenangan bersama Radio Klasik. Macam itulah, di Radio Klasik kita terus siarkan lagu-lagu yang semuanya menggamit kenangan. Setiap lagu ada kenangan tersendiri. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Dua Jiwa, Satu Hati, Legacy, hanya di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu menghiburkan kita lagu yang bertajuk Lagu Lukisan Jiwa, nyanyian Azian Mazwan Safwan. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Antara yang melaporkan hujan katanya Din Pau di Kampung Seri Serendah, Wati di Sungai Buloh, Kak Hanah Selayang, siapa lagi? Nin Banjari kata kampungnya juga hujan di Parit Bingan Laut. Kak Radia Halimah, Kak Radin Halimah di JB, Razali di Kuching katanya. Semuanya rata-rata kata tempat mereka hujan. Alhamdulillah, hujan ke panas kita bersyukur. Baiklah, telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Kuching Sarawak. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib.

sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara, DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen, satu suara.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. What the-

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. What you...

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: 93.6.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 7.43 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Sebab itu, pukul 9 malam kita ada berita dan 9.15 malam kembali bertemankan saya, Firdaus Isa dalam Ritma Klasik.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.

Majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ni ha, pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu ha, bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
5: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
6: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
7: Setiap musibah yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
8: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
9: Setiap Isnin hingga Khamis.
10: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
11: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
12: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Banglas. B-A-N-G-L-A-S. Banglas. Banglas adalah berkenaan pandangan mata, luas dan tidak terhalang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun, bantu peniaga terkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Malaysia kekal antara pasaran sedang pesat membangun serta berdaya tahan dalam mengharungi kejutan kewangan global. Ia disokong kekuatan dasar yang kukuh dan keadaan pasaran yang stabil. Menurut agensi penarafan global Moody's, Malaysia mengekalkan pengiktirafan A3 dengan tinjauan stabil menunjukkan daya tahan kukuh merentasi petunjuk utama pasaran. Prestasi ini turut didorong dengan keyakinan pelabur yang meningkat serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPKA4 Mansur Hussein berkata, selain keadaan cuaca panas, petani turut berdepan dengan kenaikan kos harga jentera sehingga menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi tidak dapat diusahakan.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia tu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat, kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ini daripada pihak kerajaan ini.
0: Mansur Hussein. Cadangan penggunaan pistol renjatan elektrik sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, sedang diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan dasar mengenainya telah dipersetujui dengan pelaksanaannya akan diurus dalam masa terdekat. Tegasnya, AKPS perlu dilengkapkan dengan persenjataan persesuaian memandangkan tugas agensi itu berisiko tinggi dan memerlukan anggota berkemahiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS di pintu masuk negara September depan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Katanya sistem berkenaan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh singkat selain membolehkan pelepasan dilakukan melalui pengecaman wajah, kod QR dan pasport.
3: So itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Sebahagian pelaksanaannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Berita seterusnya. Inisiatif My KLIA Monthly Travel Card MTC dan My Putrajaya MTC mula diperkenal bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata langkah tersebut selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global. My KLIA MTC menawarkan kadar tambang lebih rendah khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala My Putrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan ini mula dijual sehingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk sekarang pukul 9:19 malam, kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam ritma klasik sehingga pukul 12:30 malam.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman melalui lagu yang panjangnya 7 minit 24 saat, lagu teratai nyanyian Datuk Syarifah Aini. Baiklah, terima kasih kepada yang menyapa yang katanya nak tunggu nostalgia di Klasik pada pukul 10 malam nanti. Kita ada Nur Hafifah Desaru, Pak Cuk Murizam di Kampung Namek Sik, Haji Bari Haji Ramli, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Zalia Husin di Ipoh, Manda Izzat di Sungai Petani, Umi Bengkalis Indonesia, Syar Amir, Pak Cik Razali di Selayang, Mas Alustar, Asmah Jamiran di Pago, Haji Jaafar Ujang di Kuala Pilah, Kak Muzlah Temun di Bukit Kapar, Induk Maimun juga ada, siapa lagi, Hasnah Binah di Kampung Bukit Hijau, Nur Azizah di Kuala Pilah, Pak Lah di Kampung Sering, dan juga Acik Fatimah Zah di Muar Johor. Dan baru saja masuk Yuk Badri di Taiping, dan Kak Wan Nuriza di Yan Kedah katanya siang tadi panas, malam turun hujan di Yan Kedah. Dan juga Mas Alustar kata Alustar pun hujan malam ni. Macam itulah, orang kata apa, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Baiklah, lepas ini kita juga ada lagu yang cerita tentang bunga, iaitu Bougainvillea, Bunga Kertas, nyanyian Kumala Spring dan juga Cinta Pantai Merdeka Pak Long, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Aku Tanam Selasih. Oh, macam tu lagu yang kata apa sesuai kita dengar waktu malam-malam macam ni eh, waktu-waktu yang waktu hujan orang kata. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Andainya Kau Datang Dulu, Moses Vedom dan juga duet antara Datuk Siti Fairuz dan juga Kaza, lagu Bunga Kasih, petikan filem Gila-Gila Remaja. Dan pukul 10 malam macam biasa kita akan bersama dengan saya Firdaus Isa dalam Nostalgia di Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

ada perempuan yang mau menjadi bini.

0: batu apa. Hanyalah pendek lataja itu lataja.
1: Dari hari inilah tinggi, mesti belajar tinggi, supaya perempuan yang ada mau jadi bini.
0: Kau belajar urut dengan aku.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, nostalgia di Klasik. Kita teruskan dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Asmara nyanyian Lili Suryani, lagu Nona Nona zaman sekarang Sandra, lagu Pak Hitam Arazmi, dan juga Kalau Mau Kenal nyanyian Zara Agus. Ha, terima kasih kepada Cik Osman Goodbye yang menyapa dari Pulau Pinang. Ha, Cik Osman Goodbye ni antara pendengar setia Radio Klasik, terutamanya dalam segmen Nostalgia di Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.55 minit malam. Hampir di pukul 11 malam. Pukul 11 malam hingga 12 tengah malam, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 12 tengah malam, saudara akan ditemani rakan penyampai Asrul Bakar dalam Harmoni Klasik. Terima kasih kepada yang berikan sapaan, antara yang menyapa, baru saja menyapa Cik Fazil Ismail di Kuala Sungai Yan Kedah. Katanya di Yan Kedah hujan lebat sangat-sangat. Itulah, ada yang tempat hujannya lebat sangat, ada yang tempat panas. Apapun, bersyukurlah kita dengan cuaca yang ada. Oleh itu, saya Firdaus Issa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan dua buah lagu, iaitu lagu Suasui Ke Morning dan juga lagu Dalam Airku Terbayang Wajah. Baik, assalamualaikum dan jumpa lagi.
3: Peluang kerja, gaji RM100, makan sendiri. Apa sangat okey. Kelulusan darjah 1 sekolah Melayu. Aku darjah 2. Belum periksa, aku dah berhenti. Dah satu, oh boleh. Tinggi 5 kaki 2 inci 3 suku. 5 kaki 2 inci, tak ada. 3 suku, ada. Berat badan 56 kaki. Apa dah macam daging pula kaki. Kebolehan tahan maki. Tahan maki.

0: Dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
1: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Draf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Majlis Perundingan Pakatan Harapan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Putrajaya. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua pihak turut menghormati pendirian yang telah diputuskan oleh biro politik masing-masing dalam menangani isu berkaitan di negeri berkenaan. Selain itu, sebarang keputusan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpotensi mencetuskan sensitiviti atau membuka ruang perselisihan akan dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Perundingan. Langkah itu diambil bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Draf pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 3 minggu lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan kerajaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
1: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam Akta Ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Inisiatif kerajaan menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan disambut baik Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia yang menyifatkannya sebagai meringankan beban peniaga kecil. Presidennya Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata langkah itu diharap dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
2: Saya juga dimaklumkan banyak juga, ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contohnya saya lihat ada yang My Kiosk baru-baru ni di mana KPKT memberi My Kiosk dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dibilik oleh BBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Peniaga di Ibu Negara turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri kerana membantu meringankan beban kos operasi ketika ini. Ikuti reaksi Hasna Hassan, Nazim Hashim dan Nur Zalina Abdul Aziz.
3: Membantu sangat-sangat sebab sekarang ni kita dengan kos yang tinggi, supplier-supplier semua naik harga. Dengan pelanggan pun dah kurang sikit sebab sekarang ni banyak pelanggan tu pada online kan. Dah kurang jalan-jalan pergi premis-premis. Jadi dengan pengurangan ni memang membantu sangat-sangat.
4: Pendapat saya, skim ni memang membantu, memang sangat-sangat membantu. Dengan apa yang kita tahu sekarang, barang-barang pun memang naik, apa semua kan, harga-harga semua naik. Jika PMX memberi saranan kepada kerajaan untuk menurunkan harga premis ni, maksud saya, itu adalah memang terbaik lah buat masa sekarang ni. Kita orang memang fokus untuk membayar sewa. So mungkin selepas ni mungkin dapat meringankan beban lah, meringankan beban untuk kami lebih senang untuk fokus untuk buat kerja dan memang untuk membayar premis lah masing-masing.
5: Kesan yang sangat membantu dengan faktor ekonomi yang sangat down sekarang ni. At least lebihan daripada pengurangan sewa tu, kami dapat menjana pendapatan kami untuk maju ke depan lagi untuk menggunakan ekonomi keluarga.
0: Lembaga Tabung Haji TH menyalurkan manfaat TH Khairat berjumlah RM48,000 kepada waris jemaah haji Allahyarham Muhammad Nur Sulaiman yang meninggal dunia di Mekah Jumaat lalu. Sumbangan diserahkan kepada anak Allahyarham Muhammad Syakir. Susulan bapa beliau disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung di Hospital Jiwar Jabal Omar. Selain memanfaatkan perlindungan, TH turut komited melaksanakan badal haji bagi pihak Allahyarham pada musim haji kali ini sebagai usaha memperkukuh kebajikan jemaah secara menyeluruh. Berita seterusnya. Sebanyak 7.04 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Negeri Johor bagi memperkasa kebajikan dan pendidikan golongan mualaf setakat April lalu. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, peruntukan itu merangkumi pelbagai aspek termasuk kebajikan, pendidikan, bimbingan agama serta program peningkatan kemahiran seperti penyelenggaraan motosikal dan bakeri. Setakat Mac tahun ini, seramai 312 individu dilaporkan memeluk Islam di Johor dengan bimbingan secara berterusan oleh 136 tenaga pengajar. Cuaca panas yang berpanjangan memberi durian runtuh buat pengusaha tanaman buah harum manis Terengganu. Buah yang turut diberi nama Mangga King MA128 dijangka dituai sekitar awal Jun depan. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur.
6: Kebun seluas 0.6 hektar yang diusahakan Zuhari Mat mencatat peningkatan hasil daripada 250 kilogram pada 2023 kepada 500 kilogram pada 2024 dan 750 kilogram tahun lalu. Peningkatan hasil tuaian itu didorong oleh faktor tanah jenis bris dan penjagaan rapi secara sistematik. Sekaligus mampu menyaingi kualiti harum manis terkenal di Perlis dengan kelebihan cuaca panas yang menyumbang kepada rasa yang lebih manis dan berkualiti tinggi.
7: Faktor yang pertama, umur pokok yang sudah makin matang. Contohnya daripada umur 3 tahun hingga 7 tahun, itu dipanggil masih lagi perak matang. Buah pun tak banyak. Dalam satu kebun tu mungkin dia berbuah 50%. Lepas tu bila 7 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas, dia dah matang lah. Mana dalam kebun tu mungkin 80% keluar buah. Kalau kita tengok luar negara, dia boleh pergi satu pokok 150 kilo. Jadi kita cuba capai target tu dulu.
6: Menurut Zuhari lagi, projek bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri Terengganu itu turut dibantu dengan bekalan benih, baja serta sistem pengairan moden. Permintaan terhadap Mangga King juga terus meningkat dengan harga pasaran mencecah sekitar RM30 sekilogram termasuk tempahan awal mencecah ratusan kilogram bagi musim ini. Buah berkenaan turut dijual menerusi platform di media sosial.
7: Untuk tahun ni pun kita dah ada tempahan lebih kurang 300 kilo untuk tahun ni. Buah yang jual balik.

daripada Washington berhubung laporan tersebut. Sementara itu, India mengecam serangan drone ke atas kemudahan tenaga di Fujairah UAE yang mencederakan tiga rakyatnya. Kementerian Luar India menggesa permusuhan dihentikan segera serta menolak serangan terhadap infrastruktur awam dan orang awam. New Delhi turut menuntut kebebasan pelayaran dan perdagangan tanpa gangguan di Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa. UAE menuduh Iran mendalangi serangan itu, namun Tehran menafikannya. Sukan bola sepak. Aksi separuh akhir pertama kejuaraan Kelab ASEAN menyaksikan Johor Darul Takzim JDT akan menentang Buriram United FC di Stadium Sultan Ibrahim esok. Perlawanan itu penting bagi kedua-dua pasukan untuk memperoleh kelebihan awal sebelum aksi timbal balik pada 13 Mei di Thailand. Menurut Ketua Jurulatih JDT, Sisko Munoz, pasukannya bersedia mempamerkan aksi berintensiti tinggi dan fokus seawal minit pertama. Sementara itu, Jurulatih Buriram United Mark Jang berkata pasukannya kekal yakin dan akan memberi tumpuan penuh terhadap permainan meskipun beraksi di tempat lawan. Akhir sekali, jutaan peminat bola sepak di India dan China berisiko terlepas aksi Piala Dunia 2026 susulan kebuntuan rundingan hak siaran meskipun kejohanan hanya berbaki kira-kira 5 minggu lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Deraf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti. Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Banglas. B-A-N-G-L-A-S. Banglas. Banglas adalah berkenaan pandangan mata, luas dan tidak terhalang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 4.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Hamim.
2: Ha, mim.

Ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, melainkan dengan ada gunanya yang benar dan dengan ada masa penghujungnya yang tertentu, yang padanya dijalankan pembalasan, dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya.

0: Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang menentangmu, sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah? Tunjukkanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini, atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah yang lain dari Al-Quran ini, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu peninggalan orang-orang yang telah lalu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ekonomi Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia, kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang akan menemani saudara dalam segmen Harmoni Klasik dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Berdasarkan hari ini 6 Mei 2026, masih bersama dengan hari Rabu, 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang telah menemani saudara seawal pukul 6 petang tadi hingga 12 tengah malam dalam Ritma Klasik. Baiklah saudara, Ziana Zain atau Siti Ruziana Zain lahir pada 2 Mei 1968, merupakan penyanyi, pelakon, pengacara, model dan usahawan wanita. Bermula kerjaya seninya apabila memenangi pertandingan Bintang Selangor pada tahun 1984. Dilahirkan di Kampung Sempang, Melimau, Melaka. Beliau menjadi terkenal selepas pelancaran album Sulung Madah Berhelah pada tahun 1991 dan merupakan salah seorang diva pop paling berjaya di Asia Tenggara. Diikuti 5 album berikutnya setiap 2 tahun. Kehebatannya di peringkat antarabangsa dilihat apabila memenangi Voice of Asia di Kazakhstan pada tahun 1995 dan dicatat dalam Malaysia Book of Record, merupakan artis wanita pertama yang memenangi pertandingan antarabangsa. Justru kejayaan terus berkembang di Singapura, Brunei, Jepun, Kazakhstan, Kanada, Switzerland dan Australia. Ziana juga diberi kepercayaan untuk merakamkan salah satu lagu tema Sukan C ke-15 menerusi lagu Lukisan Wajah dan Sukan Commonwealth pada tahun 1998 di Kuala Lumpur. Ziana juga terpilih merakamkan 2 lagu Inggeris dalam album Colour of Love dalam usaha syarikat rakaman memperkenalkan bakat-bakat Asia ke peringkat antarabangsa. Pada Jun 1994, Ziana mengadakan konsert live pertama beliau berjudul Konsert Mega Rahim Ma'ruf dan Ziana Zain di Stadium Negara. Antara kejayaan album yang diraih pertama, Madah Berhelah pada tahun 1991, sebanyak 45,000 jualan, dan album kedua pada tahun 1993, 60,000 unit. Album ketiga, iaitu Setiaku Di Sini, menjadikan

membawanya ke puncak kemasyuran dan meraih 180,000 jualan album. Dan seterusnya album keempat, Puncak Kasih, kelima, Ziana Zain, dan keenam, Aku Cintakanmu. Anugerah Persembahan Vokal Terbaik AIM pada tahun 1986 dan artis paling popular antara kejayaan anugerah yang diraih oleh Ziana Zain. 5 buah album studio, 12 filem, 10 drama, 2 drama web, 10 telefilm, 2 teater dan 6 program TV menjadikan Ziana Zain diva pop paling berjaya dilahirkan di negara kita. Ayuh kita dengarkan lagu Madah Berhelah, ciptaan dan lirik oleh Syahari Amri dan diterbitkan oleh. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Madah Berhelah.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
7: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Kini giliran saya Asrul Bakar atau AB akan menemani saudara dalam Harmoni Klasik dari 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Setelah berehat panjang, hari ini saya kembali ke udara. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Radio Klasik. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terus menyapa selepas Firdaus Isa menyerahkan baton kepada saya. Di antaranya Mama Ita dari Yong Peng, Khalijah Talib, Peneruk Pontian, Acik Fatimah Zah dari Mua, Min Rahim dari Johor Bahru, Saripah Fatimah, Naga Lilit, Khairil Amir, Azizah Osman dari Sungai Petani, Abang Neman Jari, Haziq dari Putrajaya, Pamat PJ, Kak Rosonia Kuang Selangor, Kak Tipah dari Sakijan Parit Sulung, Kak Ana dari Selayang, Mas dari Alustar, Lut Hamzah, Mat Rock 60 Sen, Aminah Jaafar dari Johor Bahru, Man Segamat, Jejaki Idaman dari Flat Seri Selangor. Siapa ni? Ruby dari Kuala Kangsa, Haji Bari, Haji Ramli, Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga, Parit Perak, Murad Din dari Kuala Kangsa katanya, Raj Zarina Permatang Kuang, Seberang Perai. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Radio Klasik. Kita akan teruskan Harmoni Klasik kita dengan lagu Seribu Kemanisan, nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, suratan Tommy J. Pisah, Melukut di Tepi Gantang, Datuk Aisyah. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama saya Asrul Bakar dalam Harmoni Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 12:37 minit pagi. Kita berada di jam yang pertama dan kita akan sedikit saja akan mengakhiri jam yang pertama dan akan memberi laluan kepada ulangan rancangan Tonggak Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 1 pagi nanti. Baik, saya akan bacakan beberapa kiriman. Di antaranya Azmi Long yang berada di Santai di Bayu, restoran tepi jalan Bukit Ampang. Terus dengar Radio Klasik setiap hari bersama pelanggan setia. Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih. Selanjutnya Roslinda Ibrahim. Roslinda dan juga Ibrahim di Bandar Tasik Puteri. Selamat malam semua pendengar Radio Klasik. Selamat bertugas buat DJ. Lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih. Selanjutnya Khalijah Talib dari Peneruk Pontian, Johor. Selamat tengah malam. Selamat bertugas kepada sahabat Radio Klasik yang belum tidur lagi. Selamat malam semuanya. Layan Radio Klasik menggamit kenangan. Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Apa khabar katanya? Khabar baik. Alhamdulillah. Salam siaran dengan lagu-lagu penglipur. Penglipur lara, pilihan pendengar menggamit kenangan, mengimbau memori, hiburan lewat tengah malam sebelum mata terlelap. Petang hari mengukur jalan sambil berjalan menyusur ke taman. Lagu penglipur lara menggamit kenangan, hiburan sepanjang hari merentas zaman. Itu dia kata Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Kita akan terus saja beribu dengan lagu seterusnya, Sejiwa dari kumpulan Spring, Sabarlah Sayang. Datuk Syarifah Aini, Sehala Tak Setujuan, Sweet September. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

Din Banjari daripada Baik Raja Bertempat Johor. Tetap dengar radio, radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah, ada radio kecil. Dan kalau di kebun, saya gunakan MyClick. Terbaik radio klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama saya, Asrul Bakar dalam Harmoni Klasik. Terima kasih yang baru saja menyapa Zaini Pontian bin Induk Maimun, Khairuddin dari Kelana Jaya dan Kak Chombi. Baik, kita berada di penghujung Harmoni Klasik di jam yang pertama ini. Kita akan ikuti ulangan rancangan tonggak Adila, Aku, Dia dan Lagu yang bersiaran setiap Isnin hingga Khamis pada pukul 5.30 petang dan ulangannya pada pukul 1 pagi. Coretan kiriman Adila pada kali ini bertajuk Rindu Tak Bertepi, coretan dari Iza Erlina dan Eka Matahari. Lagu yang akan melatari coretan Adila pada kali ini, Ayah dan Ibu, nyanyian dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Anak, dari nyanyian JJ. Dan Jasa Ayah dan Ibu, nyanyian daripada Aman Shah, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Anisma Azwati Ahmad. Baik, kita akan ikuti sebelum kita akan bersama dengan rancangan tonggak Adila, kita akan mengakhiri dengan lagu Pudar daripada Rosa dan satu lagu Inggeris, To Love Somebody, nyanyian dari Bee Gees. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Rindu tak bertepi. Sejak kecil, abang bukan anak yang mudah dibentuk. Dia nakal, keras kepala dan selalu menguji kesabaran abah. Abah memang tegas. Kalau anak silap, rotan mengganti bicaranya. Pernah abang dipukul kerana kenakalannya. Pernah diikat di pokok yang ada kerengga kerana tidak solat disebabkan leka bermain bola. Pernah juga dia bermalam di beranda rumah kerana aduan daripada cikgu tentang kegagalan abang menyiapkan kerja sekolah. Waktu itu, kami masih kecil. Kami tidak pernah fikir itu akan menjadi luka yang mendalam pada abang. Kami tidak sedar bahawa setiap libasan rotan itu bukan sekadar singgah di kulit, tetapi rupa-rupanya terhiris jauh ke dalam sekeping hati yang kemudiannya membawa parut hingga dewasa. Kami cuma tahu abah mahu mendidik. Di sebalik ketegasan abah mendidik kami, abah tidak melepaskan tanggungjawab pendidikan anak-anak. Kami semua 8 orang anak abah. Persekolahan kami tidak berakhir sekadar SPM, tetapi sehingga ke peringkat setinggi yang boleh. Kesemua kami memiliki sekurang-kurangnya diploma, termasuk abang. Ada yang memiliki ijazah sarjana atau master, dan ada dalam kalangan kami yang sedang menyambung pengajian ke peringkat PhD. Apa yang abah buat kepada kami adalah kerana abah tidak ingin mewariskan kemiskinan dan kesempitan hidup yang pernah abah dan mak harungi dulu. Abah ingin membawa kami keluar daripada kitaran ganas kemiskinan. Abah mahu kami berdiri tegak di atas kaki sendiri. Namun, mungkin dalam tegasnya, abah terlupa bahawa seorang anak juga memerlukan pelukan untuk merasa dihargai, bukan sekadar didikan untuk menjadi manusia. Abang tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi bukan kerana abah tidak mampu, tetapi abang sendiri yang memilih untuk belajar sehingga ke tahap itu sahaja. Rumah kami sederhana tetapi penuh dengan suara anak-anak. Kadang-kadang riuh dengan tawa, kadang-kadang sunyi sepi selepas dimarahi. Waktu kecil dulu, kami tidak pernah memahami apa yang sebenarnya terpendam dalam hati abang. Menamatkan pengajian di peringkat diploma, abang keluar dari rumah abah mencari rumah sewa lain dengan alasan mencari kerja. Tetapi sebenarnya abang ingin menjauhkan diri daripada kami, terutamanya abah. Bertahun-tahun abang menghilangkan diri, hanya sesekali, bermula selang sebulan menjadi selang 6 bulan, malah pernah setahun sekali. Ketika hari raya, baru abang pulang. Itu pun hanya sekejap pada malam hari raya kedua. Kami mengetahui daripada kawan-kawan abang bahawa dia tinggal dengan keluarga angkat yang tidak jauh dari rumah abah, tidak sampai 20 kilometer pun. Betapa pilunya hati seorang ayah apabila mengetahui anaknya mencari teduhan di bawah bumbung orang lain, sedangkan pintu rumah sendiri sentiasa tidak berkunci menanti kepulangannya. Suatu hari kami mendapat berita bahawa abang telah berumah tangga dan majlis diadakan di rumah keluarga angkatnya. Hati mak dan abah mana yang tidak terkilan? Mak sangat tersinggung apabila mendengar sindiran daripada saudara mara yang mengatakan mak tidak pandai mengasuh anak. Begitu juga dengan abah. Orang sekeliling mengata abah tidak tegas dengan anak sehingga membiarkan abang membelakangkan orang tua. Kami adik-beradik menemui abang, memujuk dan mengajaknya pulang ke rumah abah untuk mengadakan walimah di rumah kami pula. Kami memilih untuk membuka pintu, bukan menutupnya, demi mak, abah dan paling penting agar ikatan kekeluargaan kembali bersatu. Kami berharap kepulangan itu akan menyambung kembali tali yang pernah terlerai. Dalam hati kami, biarlah apa yang berlaku dahulu tinggal sebagai kenangan lama. Kami ingin memadam hitam masa lalu dengan warna-warna baharu. Berharap kasih sayang dapat menyembuhkan
segala benci yang tersimpan. Keluarga kami kembali bersatu. Walaupun abang tidak tinggal dengan kami, abang memilih untuk menyewa. Berlaku perubahan pada abang. Kami bersyukur abang dan isteri semakin kerap balik ke rumah abah. Perubahan itulah yang telah berjaya meyakinkan Kak Lung untuk menjadi penjamin pinjaman sebanyak RM500,000 bagi memulakan perniagaan kereta terpakai. Mak pula memujuk abah mencagarkan satu-satunya geran tanah demi memenangi kembali hati abang. Tanah itu adalah maruah dan harta terakhir abah. Namun, demi kasihnya kepada seorang anak yang lama hilang, abah sanggup mempertaruhkan segala-galanya hanya untuk melihat abang berjaya.

Perniagaan abang nampak berjaya. Selepas itu abang jarang pulang. Kami sangka dia sibuk menguruskan perniagaan. Pada waktu itu, kami benar-benar percaya abang sedang membina masa depan yang baik. Kami juga bangga melihat usahanya. Namun suatu hari, Kak Long menerima surat daripada bank berkenaan tunggakan bayaran pinjaman yang dibuat oleh abang. Kami berusaha menghubungi abang, tetapi gagal. Telefon tidak dijawab, mesej tidak dibalas. Kami mencari di tempat kerja. Abang sudah tiada di situ. Perniagaan juga bukan lagi miliknya. Waktu itu barulah kami sedar sesuatu yang tidak kena telah berlaku. Hati kami mula resah, tetapi masih berharap semuanya boleh diperbetulkan. Kami berjaya menemui abang, dan di situlah kami tahu abang sudah berpisah dengan isterinya. Perniagaannya gagal. Abang memberitahu dia tiada duit untuk membayar balik kerana pinjaman itu atas nama bekas isterinya. Berita itu seperti petir di siang hari. Kami tidak tahu siapa yang patut dipersalahkan. Namun yang pasti, kami sangat bersimpati kepada Kak Long yang menjadi mangsa keadaan demi melihat kejayaan abang. Kak Long terpaksa membayar hutang tersebut demi menjaga namanya daripada disenarai hitamkan oleh pihak bank. Abang pula menghilang lagi. Dia pergi meninggalkan beban yang menggunung dan luka yang berdarah kembali. Sejak hari itu, nama abang jarang disebut di rumah. Bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu berat untuk ditanggung oleh hati kami semua. Nama abang kini hanya disebut sebagai satu pengajaran agar tidak berulang bebanan seperti yang Kak Long tanggung. Di sebalik kebisuan itu, ada rindu yang tidak bertepi di mata mak dan abah. Namun rindu itu kini bercampur dengan pedihnya sebuah pengkhianatan yang tak terucap dengan kata-kata. Suatu hari kami mendapat berita juga daripada orang lain bahawa abang telah bernikah lagi dengan wanita warga Indonesia. Aku terdiam. Mengapa abang? Mengapa berterusan begini silapmu? Bersama isteri baru, abang memulakan kerjaya sebagai petani moden, mengusahakan tanaman fertigasi dalam skala besar. Tidak lama selepas itu, satu lagi berita kami terima. Abang menambah lagi seorang isteri. Keluarganya berkembang, perniagaannya maju. Namun semakin tinggi abang berdiri, semakin jauh dia daripada kami. Seolah-olah setiap kejayaan yang abang capai membina satu tembok jarak yang baharu antara dirinya dan keluarga. Ramadan tiba, namun abang tidak pernah balik berbuka di rumah. Syawal. Ramadan tiba, namun abang tidak pernah balik berbuka di rumah mak. Syawal. Kalau balik pun, sudah di penghujung bulan. Datangnya bukan seperti anak yang merindui haruman dapur mak, tetapi seperti seorang tetamu asing. Dia hanya duduk di ruang tamu, menunggu hidangan, tidak lagi masuk ke dapur untuk menyelak tudung saji. Sewaktu kami, seperti waktu kami kecil dulu. Kenduri saudara mara, hampir tidak pernah nampak wajahnya. Dulu, abanglah yang paling riuh setiap kali keluarga berkumpul. Sekarang, tempat itu terasa kosong dan sepi setiap kali kami duduk bersama di meja makan. Kekosongan itu bukan pada kerusinya, tetapi pada hilangnya kemesraan seorang abang yang pernah menjadi pelindung kami. Mak beberapa kali jatuh sakit. Doktor kata itu berpunca daripada tekanan dan faktor usia. Tapi kami tahu, rindu juga satu penyakit yang membunuh dalam diam. Mak terlalu rindukan abang. Setiap kali mak menyebut nama abang, suaranya akan mengecil dan perlahan. Kadang-kadang matanya berkaca sebelum sempat dia menghabiskan ayatnya. Dalam setiap doa mak, kami tahu ada sebaris nama yang tidak pernah tinggal.

Puncak yang paling menyakitkan ialah ketika Mak dimasukkan ke hospital. 12 hari Mak terlantar, 4 hari Mak terpaksa ditidurkan. Mesin pernafasan menjadi talian hayat buat Mak. Abah duduk di kerusi sisi katil. Dia membatu, memandang wajah Mak yang kian susut. Kami adik-beradik bergilir menjaga. Dan dalam setiap saat yang berlalu, kami menunggu Abang. Setiap kali pintu wad terbuka, hati kami melonjak, berharap Abanglah yang melangkah masuk. Abang datang sekali sahaja sepanjang 4 hari Mak tidak sedarkan diri. 4 hari Mak bertarung nyawa antara hidup dan mati, dan Abang hanya sempat menjenguk seketika. Lawatan yang sekejap itu pun seolah-olah terasa sangat panjang buat Abang. Dia bergegas pergi tanpa menunggu Mak bangun daripada tidurnya. Waktu itu hati aku benar-benar pecah. Sibuk sangatkan kau, Abang, hingga kau lupa betapa sibuknya tangan Mak. Menahan tangan Abah daripada terus marutanmu dulu. Berat sangatkah engkau, Abang? Mengangkat beg-beg baja sehingga engkau melupakan perut Mak yang berat mengandungkanmu selama 9 bulan 10 hari. Engkau pernah beralasan engkau tidak sihat untuk balik. Sedarkah engkau, Abang, betapa sakitnya Mak ketika melahirkanmu ke dunia ini? Jika benar engkau masih menyimpan luka terhadap Abah kerana rotan dan hukuman dulu, adakah ada luka itu kau bebankan kepada insan yang air matanya tidak pernah kering mendoakanmu? Teganya engkau menghukum seorang ibu atas dosa seorang ayah yang hanya mahu melihat anaknya menjadi manusia. Cara Abah mungkin keras, tetapi niatnya tidak pernah jahat. Sampai hari ini, kami masih tidak tahu apa yang sebenarnya Abang rajukkan sehingga sanggup membiarkan rindu Mak tergantung tanpa bertali. Abang berjaya menakluk tanah dengan tanamannya, tetapi Abang gagal menjaga satu-satunya syurga yang dia miliki di dunia. Orang melihat Abang berjaya, tetapi aku tahu jiwa Abang tidak pernah tenang sebenarnya. Hati Abang sentiasa diburu rasa bersalah. Namun, Abang tidak pernah mahu menginsafi diri. Ego Abang terlalu tinggi untuk mengakui perasaan itu. Sedarlah Abang, kekerapan ujian yang Abang terima, kereta, lori, dan hasil tanaman Abang yang sering rosak, itu semua mungkin kerana Abang sentiasa merosakkan hati Mak. Abang selalu mengeluh tidak cukup duit. Mungkin kerana Abang tidak pernah mencukupkan kasih sayang buat Mak dan Abah. Rezeki yang melimpah tanpa restu ibu bapa ibarat menggenggam pasir. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang tiris keluar. Abang sangat berkira untuk membayar gaji pekerja, termasuk gaji adik sendiri yang pernah bekerja dengan Abang. Namun, dalam masa yang sama, Abang tidak pernah berkira untuk menanggung perbelanjaan keluarga bekas isteri Abang. Malah Abang sanggup membiayai majlis perkahwinan anak bekas isteri dengan suami baharunya. Abang sanggup berhabis demi orang lain. Sedangkan Abang tidak pernah terfikir betapa susahnya Kak Long melunaskan hutang yang tidak pernah dia buat. Hutang dengan bank mungkin sudah selesai dibayar oleh kakak-kakak, tetapi hutang dengan keluarga, hutang pada hati dan perasaan Mak serta Abah, itu yang belum selesai, Abang. Wang boleh dicari, hutang boleh diganti, tetapi waktu yang hilang dan hati yang hancur tidak ada galang gantinya di dunia ini. Abang, jika Ramadan dan Syawal lepas Abang tidak pulang ke rumah Abah, kini Aidiladha akan menjelma. Baliklah, Abang. Mari kita sama-sama melapah daging korban yang kami kongsi bersama adik-beradik tahun ini di rumah Abah. Korbankanlah rasa ego yang menggunung di dadamu itu setelah kami semua, termasuk Mak dan Abah, telah mengorbankan segalanya untukmu dulu. Baliklah ke rumah Abah kerana di dalam rumah itu masih ada seorang wanita yang engkau dan kami panggil dengan sebutan Mak. Tahukah kau, Abang, keriuhan anak-anak kami dan kemeriahan saudara mara yang hadir
tidak mampu menghalang air mata Mak daripada tumpah lagi. Abang tahu kenapa Mak menangis. Kerana engkau tidak pulang, Bang. Baliklah. Masih ada ruang dan kesempatan untukmu. Kami tidak pernah menyisihkanmu. Setiap kali Abang pulang, pintu rumah tetap terbuka luas. Percayalah, walau apapun yang engkau lakukan, hingga mengguris hati Mak dan Abah, Mak tetap menanti dengan penuh kerinduan. Kerinduan yang tak bertepi, rindu yang tak berpenghujung. Setiap kali namamu disebut, Mak tetap mendoakanmu dengan linangan air mata. Aku merayu padamu, Abang. Baliklah sebelum air mata Mak tidak lagi mengalir. Jangan sampai nanti air matamu pula yang deras mengalir dengan penyesalan yang tidak berguna lagi. Melihat Mak kaku membisu tanpa air mata lagi yang membasahi pipi tuanya. Dan sehingga hari ini persoalan itu sentiasa bermain di hati dan fikiranku. Apa sebenarnya yang belum Abang maafkan? Kadang-kadang aku melihat Mak duduk di tepi tingkap. Setiap kali ada kereta memperlahankan kelajuan di hadapan rumah, Mak akan menjenguk dengan penuh harapan. Berdoa agar kereta itu adalah kereta Abang, dan harapan itu tidak pernah padam. Abah pula semakin banyak diam. Kadang-kadang aku nampak Abah memandang jauh ke jalan kecil di depan rumah, seolah-olah masih menunggu kelibatmu muncul di hujung jalan. Kerana bagi setiap emak dan abah, anak yang jauh dan menjauhkan diri tetap anak mereka. Rasa rindu itu tidak akan pudar selamanya, kerana rindu itu tidak bertepi. Hanya ego yang memisahkan kita, tetapi kasih mak dan abah adalah jambatan yang sentiasa menunggumu untuk

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 1:43 minit pagi, kita dah masuk ke jam yang kedua, di akhir jam yang kedua. Baru saja berlalu lagu Teratai Menjelma, nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Ashad, Nasib Janda. Nyanyian dari Zaleha Hamid dan Lamunan Terhenti Aris Ariwatan. Terima kasih kepada yang terus menyapa saya dalam Harmoni Klasik. Saya akan bacakan beberapa kiriman sebelum itu. Sekiranya saudara ingin menghantarkan kiriman, ucapan, puisi, pantun, boleh menghantar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Baik, kita akan teruskan dengan kiriman Khairil Amir. Katanya, selamat bertugas dan selamat malam. Azizah Usman dari Sungai Petani, Kedah. Moga sihat dan ceria bersama Harmoni Klasik. Haziq Putrajaya, selamat bertugas dan selamat malam buat semua pendengar. Pamat dari PJ, selamat bertugas dalam Harmoni Klasik. Semoga ceria dan sihat selalu sampai 6 pagi nanti. Acik Fatimah Zah dari Muar, katanya salam buat semua anak cucu-cucu Tok Mak Rindui Anib Muhammad Ezzat isteri, dan anak perempuannya Husna dan Nuha Nur Ezzati suami, dan anak perempuannya Nur Syafia El Zahra Nurhana dan suami di Melaka. Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban, Muhammad Razi di Kuala Lumpur. Semoga sihat, dilindungi rahmat kasih sayang Allah berpanjangan ke akhir hayat. Salam buat suami Muhammad Taib, semoga sihat sehat hendaknya. Salam DJ yang berkonti jam 12 hingga 6 pagi esok. Terima kasih. Sonia Kak Ros Sonia, Kuang Selangor, salam awal pagi, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Kak Tipah Sakijan Parit Sulung, selamat malam dan selamat pagi, masih setia dengar Radio Klasik. Selamat bertugas DJ AB, Radio Klasik menggamit kenangan. Kak Hana dari Selayang, selamat berkonti kembali. Terima kasih. Mak Rock 60 Sen katanya, daftar nama ke Harmoni Klasik. Dah daftar nama ya. Terima kasih DJB. Terbaik lagu Zainal Zain, Madah Berhelah, lagu pembuka tirai pada Harmoni Klasik pagi ini. Baik, seterusnya Aminah Jaafar dari Johor Bahru melaporkan diri katanya. Waalaikumsalam. Selamat petang. Katanya saya Mina Jaafar, selamat tengah malam. Salam penuh kesyukuran, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam mesra DJ kesayangan bersuara ceria dan bijak. Ya, terima kasih. Ada rasa, ada jiwa anda setia, kita bahagia. Alhamdulillah dapat bersuara lagi. Alhamdulillah DJ Encik Asrul Bakar, juga kerabat Radio Klasik semua, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, dirahmati, dilindungi, dilindungi, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana menghiburkan semua di segmen Harmoni Klasik. Siarkan info menarik, juga bijak memilih lagu. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya Man dari Segamat Johor. Segamat Johor, selamat malam, selamat bertugas. Bila terdengar lagu Madah Berhela oleh Zainal Zain, teringat sekitar 1995. Abang saya sangat meminati lagu ni. Tapi sekarang abang dah tak ada, kini tinggal kenangan. Innalillah. Tinggal kenangan ya, Madah Berhela. Ya, sama saya. Ketika Zainal Zain popular, baru popular pada ketika itu, saya baru saja bekerja di Kuala Lumpur dan secara kebetulan saya ternampak Zainal Zain sedang berfoto. Membuat berfotografi di sekitar Kuala Lumpur pada ketika itu, di Pertama Komplek, betul-betul tempat kami makan di di gerai makanan di Pertama Kompleks. Seterusnya, jejak keidaman dari Flat Seri Selangor. Sihat je, alhamdulillah semua baik saja, selamat berkonti hingga 6 pagi nanti. Jejak idaman dari flat Seri Selangor. Emma dari katanya putarkan lagu Jejak Idaman. Emma, Raja Emma daripada saya Jejak Idaman. Baik, insyaAllah. Seterusnya Acik Nur Malamat dari Parit 3 Perak. Salam Harmoni DJ Asrul, semoga sihat malam ni, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan di penghujung jam yang ke jam yang kedua ni. Nyanyian dari Dato' Ahmad Jais, rebutan Aceh dan Saat Kau Hadir, Heavy Machine. Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama saya dan menyapa saya, di antaranya Kak Noli Lan Peringgit Melaka, Nur Hapipa dari Desa Ru. Selanjutnya Aiza Rahman, Abang Nin Banjari, Zaliha Hussein dari Ipoh, Kak Sadia Pandan Indah, Mak Anda Izzat Petani, Puteri Sentubong, Sentubong Kabung Sarawak, Induk Maimun, Abang Khairuddin Kanajaya. Masih lagi Mak Ngah Anggun dari Singapura. Selanjutnya Haji Abdullah Zamri dari Taman Ibu, Taman Ibu Greek, Taman Ibu, Taman Ibu Greek Perak. Kak Zah dari Taman Seri, Seri Jitra Kedah. S. Muhammad dari Sungkai. Rohaizi Pendang. Baik, saya tidak dapat membacakan kiriman buat seketika kerana kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti dari pukul 2 pagi hingga 3 pagi. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Hindi, Jimmy Jimmy Jimmy Aja Aja Aja, nyanyian dari Parvati Khan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Dan Banjari daripada Baik Raja bertempat Johor. Tetap dengar radio, radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah, ada radio kecil. Dan kalau di kebun, saya gunakan mic link. Terbaik radio klasik.

Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi terus setia bersama saya, Asrul Bakar. Kita telah masuk jam yang ketiga. Sekarang pukul 3.02 minit pagi. Saya akan bacakan beberapa kiriman, di antaranya Murad dari Kuala Kangsa, 24 jam tanpa henti, terbaik Radio Klasik. Rosh Zarina, Permatang Kuang, Seberang Perai. Selamat pagi, DJ AB. Selamat bertugas. Semoga ceria dan sihat. Jom layan Radio Klasik di malam yang syahdu ni. S. Muhammad, Sungai Perak, Kampung Cangkat Sulaiman. Masih melayan Radio Klasik. Kak Zah, Taman Sri Jitra, Kedah. Selamat pagi. Bye, nak tidur dah. Awalnya tidur. Baik, seterusnya Haji Abdullah Zamri, Haji Saidin, 1453, Taman Ibu Greek, Perak. Salam Harmoni Klasik. Kak Combi, selamat malam. Selamat pagi. Bayan Baru, Pulau Pinang. Berkonti hingga 6 pagi. Selamat berkonti. Mak Ngah Anggun, dari negara jiran kita, Singapura. Katanya dari Singapura, Bukit Batok, Little Gulin, Singapura. Layan Gerek C, katanya. Baik. Sebenarnya Kak Induk Maimun, selamat bersiaran, lama tak konti, ya, berehat panjang. Ada urusannya nak diselesaikan. Best layar lagu Tommy J. Pisah. Terima kasih lagu Datuk Sharifah Aini, idola tu. Tu je, ya, Induk minat Sharifah Aini. Ya, terima kasih. Zaini Pontian, Radio Klasik the best, katanya. Putri Sentubung, Kabung Sarawak, sukses selalu, best lagu-lagu pagi ni. Salam untuk Abang Haji Jama'i di Kuching, Sarawak. Kenapa sepi tanpa berita? Zaliha Husin, Ipoh, katanya Adila sedih sangat. Seterusnya kita pergi ke Abang Nin Banjari. Abang Nin Banjari, macam biasalah. Terima kasih dengan lagu-lagu yang disiarkan. Teribu mengambil kenangan. Ucapan untuk isteri Fadila, dah terlena dah. Den Kubo, Muktali, Wan Pak Wan, Haji Abdul Jalil, Paimin, Haji Wahab, T6, Jumari, Bakar Botak dan semuanya pendengar setia Radio Klasik. Sabar itu indah, senyuman itu bahagia, tangisan itu kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Inilah sebuah citra hidup. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Kak Rus Sonia, katanya nak buat ucapan hari lahir anak bongsu Kak Rus. Selamat hari lahir anak kesayangan Kak Rus. Mama ucapkan selamat berbahagia hingga ke jannah. Nur Hapipah, Desaru, alhamdulillah segala-galanya. Amin. Selamat pagi, katanya. Kak Noli Lan, Peringgit, Melaka. Agak baru terkejut dari tidur awal tadi. Seronok dengan lagu-lagu malam ni. Semoga DJ terus sihat menjalankan tugas hingga 6 pagi. Katanya boleh siarkan lagu How Deep Is Your Love, nyanyian The Bee Gees. Lagu ni popular zaman 70-an dulu. Baru saja di awal-awal jam tadi kita dah siarkan lagu Bee Gees. Baik, seterusnya Khairil Amir. Apa katanya? Rezeki terindah ada harta, rezeki tertinggi adalah kesihatan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu muda untuk merusak kesihatan demi mengejar harta, lalu menghabiskan seluruh harta di masa tua hanya untuk membeli kembali kesihatan yang hilang. Ingat, tubuhmu adalah satu-satunya tempat tinggal yang kamu miliki seumur hidup. Rawatlah ia dengan syukur, bukan sekadar ambisi. Itu dia. Puisi daripada Khairil Amir. Katanya ingin lagu A-Type, Jauh Dirindu. InsyaAllah. Seterusnya Aizah Rahman. Radio Klasik, Marbella, Remastered, Zanazin. Assalamualaikum, salam dini hari DJ AB dan sekalian sahabat kerabat yang dihormati. Semoga lancar dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Katanya ada rasa, ada jiwa, mohon sahabat-sahabat sudi mendoakan anak saudaranya itu Ahmad Syazwan yang 2 hari dimasukkan ke unit ICU PPUM Pusat Perubatan Universiti Melaya sebelah ni aje. Semoga Allah Maha Baik menganugerahkan kesembuhan yang kekal dan mengampuni segala dosanya serta kita semua. Amin ya Mujib. Terima kasih DJ AB dan sahabat-sahabat Radio Klasik. InsyaAllah, amin. Abang Khairuddin Kelana Jaya baru dapat menyapa ni. Ha, salam sejahtera. Semoga sihat. Abang Khairuddin Kelana Jaya, pendengar setia Radio Klasik, ingin menyapa. Semoga lagu-lagu yang disiarkan sedap-sedap belaka mengambil kenangan, memori zaman yang berlalu itu. Terima kasih. Kalau boleh, terima kasih kerana siarkan lagu Rindu. Kalau Rindu, nyanyian Datin Rafi'ah, buang lagu legend kegemaran ramai. Kegemaran saya yang irama sangat menusuk kalbu dan menggamit kenangan. Terima kasih sama-sama. Haji Bari, Haji Ramli, Mengkuang, Johor. AB minta siarkan lagu Belahan Jiwa yang ori nyanyian Ahmad Yusof berduet dengan S. Razia. Itu minta dari saya. InsyaAllah kalau ada lah. Saya cuba cari. Sebenarnya Uncle Fauzi, Pak Wan Cik. Apa katanya Uncle Fauzi? Tommy J. Pisa tu dia. Dia menghantar gambar. Link. Gambar Tommy J. Pisa katanya. Tiba-tiba teringat lagu Tommy J. Pisa tajuk lagu Suratan. Cuba putar. Cuba putar. Dah putar lah tadi. Dayang Jamaliah Lokawi Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam tajuk. Salam subuh katanya. Amin, amin. Roza Razali Sarawak. Apa kata Roza Razali ni? Seorang papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Kiranya ini takdirmu Tuhan, ku mengalah, mohon berlalu. Kenapa nak mengalah ni? Awal pagi lagi. Baik, selanjutnya Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Anak, katanya anak cucu Tok Mak sayang Muhammad Izzat isteri dan Nur Izzati. Suami dan Muhammad Razi balik kampung dari Kuala Lumpur ke Muar. Hati-hati di jalan raya. Mak doakan selamat sampai ke rumah. TJB yang berkunti di Radio Klasik mengambil kenangan merentas zaman 12 hingga 6 pagi. Jaga diri. Di Kunti Klasik, harmoni klasik. Terima kasih. Sebenarnya Husin Ulu Tiram Tauke Kerepek. Selamat bertugas para sahabat dan para sahabat Radio Klasik yang dikasihi selalu. Saya sayang Radio Klasik. Terima kasih Husin Ulu Tiram Tauke Kerepek. Baik, saya akan, ini saja yang dapat saya bacakan ya. Terima kasih kerana mengantarkan kiriman, ucapan, pantun, puisi. Dan kita akan terus beribur dengan lagu Tiga Malam, nyanyian dari Lili Suryani, Cinta Yang Terhumban, Syed Sobri dan Dugaanku, Ning Baisura. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Sekarang masuk pukul 3:24 pagi. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama saya, teman bersama dengan AB atau Asrul Bakar. Ada beberapa lagi kiriman datang dari Mas Alustar. Katanya salam harmoni klasik di JAB yang tenang lagi senang, semoga sihat-sihat dan ceria selalu semua semasa ke udara hingga tamat siaran. Dari peminat setia Mas Alustar. Katakan Mas pilih AB jadi penghibur teman tapi mesra. Semoga hati ini sentiasa tenang dan senang. Boleh kan? InsyaAllah. Baik. Selanjutnya kiriman dari Hen Kak Indun. Kak Indun, apa katanya? Selamat pagi DJ, maaf terpaksa tutup radio sebab ada bau macam terbakar. Tak tutup-tutup katanya, panas. Maaf dari Kak Indun. Haji Said Bota Perak, alhamdulillah, amin, amin, amin. Itu dia katanya. Selanjutnya Aiza Rahman, apa katanya? Dugaanku Ning Baizura. Itu dia. Mungkin peminat setia Ning Baizura. Ya, terima kasih Uncle M. Fauzi. Lagu ni kenangan semasa kakak saya ke Woodlands, Singapura sertai Tentera Laut Diraja Malaysia sekitar tahun 70-an. Lagu Anak Dara Merantau katanya. Ni lagu yang mana? Oh, lagu ni Emilia Contesta dan Brori Marantika. Baik. Kita akan terus saja berhibur dengan lagu Nasib Pengembara Emilia Contesta dan Brori Marantika. Dengarkan lah nyanyian dari Amy Mastura dan Glenn. Seterusnya Mungkir Bahagia, nyanyian dari Hazami. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 3:38 minit pagi, kita dah masuk ke penghujung jam yang keempat ini. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik, di antaranya Rosa Razali dari Kuching, Sarawak, masih lagi bersama dengan Radio Klasik, Zaini Pontian Bin, Hendon Syed dari Kota Damansara, Mas Alustar, terus bersama dengan saya, AB, sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan harmoni klasik kita dengan lagu Gelora Cintaku, Jamilul Hayat, My Heart, Irwan Shah dan Acha Supriyasha. Dan Terima Kasih Cinta, nyanyian dari Afgan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada yang masih lagi menyapa saya di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Di antaranya Kak Endon masih lagi. Katanya terima kasih kalau ada duit tiap-tiap bulan beli satu radio. Ha, gurau-gurau je. Mau banyak-banyak. Itu dia. Kak Endon Said dari Kota Damansara. Zaini Pontian Bin. Katanya ingin lagu Rafi Abuang. Baru saja Rafi Abuang kita dah siar tadi. Tak apa, insyaAllah selepas ni ada lagu lain yang boleh kita putarkan. Cik Lia Pelis, salam pagi. Selamat pagi DJ bertugas. Terima kasih lagu-lagu yang best. Terima kasih Cik Lia dari Pelis. Ruhaizi di Pendang, masih lagi bersama DJ bertugas. Ruhaizi Pendang, terima kasih. Min Rahim, Kak Min Rahim, sebentar menantikan waktu solat subuh. Kak Min menikmati lagu-lagu yang diputarkan. Tapi cita rasa Kak Min, cuba putarkan lagu Ghazal ke Keroncong ke, insyaAllah selepas ni. Kak Mas Alustar, awal dah sarapan pagi katanya. Jangan lupa sarapan pagi. Oh, diingatkan saya. DJ Abby ngantuk ke? Belum lagi, insyaAllah belum. Masih boleh bertahan sehingga 6 pagi nanti. Kita ada 2 jam lagi. Aizah Rahman, tu dia katanya Radio Klasik terbaik. Katanya 8 ciri-ciri orang yang baik. Lebih banyak senyuman, menanamkan fikiran positif, menyantuni orang lain, tidak menunjukkan bahawa dirinya baik, bijak mengelola emosi, melakukan perkara yang bermanfaat, berkata maaf, tolong dan terima kasih, mengakui kelebihan orang lain. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih baik menjadi orang baik. Itu dia, Aizah Rahman. Sebenarnya siapa lagi yang ada masih lagi bersama saya? Ruzah Razali, Kak Halifah dari Kajang, orang kampung saya ni. Selamat bertugas DJ B. Lama Kak tak dengar suara AB, bercuti dalam seminggu rasanya. Salam Harmoni Klasik, teman Kak jika sukar nak lelapkan mata. Baik, kita akan terus di akhir jam yang keempat ini dengan lagu Semalam di Malaysia, nyanyian daripada kumpulan Deloitte, dan satu lagu Hindi, Gorkina Kalunki, nyanyian dari Suresh Wadkar, filem Disco Dancer pada tahun 1982. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara. Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 4.3 minit pagi, kita telah masuk ke jam yang kelima. Awal jam yang kelima ini, terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Di antaranya Aizah Rahman, Mas Alusta Zaini, Pontian Bin, Cik Nur Malamat, Kak Rusonia. Katanya ingin, dia takut terlepas. Tapi saya dah ucapkan tadi, katanya nak buat ucapan untuk hari lahir anak bongsunya. Kak Rus, selamat hari lahir anak kesayangan Kak Ros. Mama ucapkan selamat berbahagia hingga ke jannah. Baik, yang lain, Aizah Rahman katanya ingin lagu Keroncong. InsyaAllah Khairil Amir. Kak Alifah Kajang, Kak Min Rahim Johor Bahru, terima kasih kerana terus setia hingga ke 6 pagi nanti. Terus dengar Radio Klasik dengan lagu Belahan Dua Jiwa, Fazil Ahmad dan Jamici. Getaran Jiwa, Sintazi, disebut Jangan Dikenang Jangan, Yusni Hamid, Datuk Yusni Hamid. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus dengar Radio Klasik di frekuensi 87.7 MHz Lembah Klang. Baik, kita akan teruskan Harmoni Klasik dengan lagu dan pantun nyanyian dari Pada Mariam Ahmad, gurisan hidup daripada Iwan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama saya, Asrul Bakar, dalam Harmoni Klasik 12 hingga 6 pagi. Terima kasih kepada yang terus menyapa, Kak Elamir, Kak Tipa, Rosa Razali, Kak Alipa Kajang, Kak Rosonia. Baik, Radio Klasik mengambil kenangan. Ada rasa, ada jiwa andai setia kita bahagia. Pertemuan kita berakhir di sini, saudara. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya siarkan. Namun saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini, dari pukul 5 hingga 6 pagi nanti. Selepas itu, sajian klasik akan menyusul bersama dengan rakan penyampai. Semoga terus kekal bersama kami. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Bukan Aku Tak Cinta, nyanyian daripada Hetty Kos Endang, dan I Swear daripada All For One. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 6 Mei 2026, hari Rabu, sama dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor, 5.52 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.2 minit pagi. Terima kasih kepada Asrul Bakar yang bersiaran menemani saudara Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

0: Mr. Pandan.
1: You guys ready? 1, 2, 3. Publish.
2: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
3: Seriously?
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Idol Sister hanya sekali. Baru saja menghiburkan saudara dan waktu ini 6.41 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin ada yang tengah buat persiapan untuk sarapan pagi atau bersiap untuk bertugas. Semoga dipermudahkan urusan untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk tarikh hari ini 6 Mei 2026. Mungkin ada cerita kenangan yang menarik nak dikongsikan untuk tarikh hari ini yang dikenang, yang terkesan dalam hidup sehingga hari ini. Ataupun juga ada tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan. Antarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Tepat pukul 7 pagi seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Baik, ayo kita berhibur dengan persembahan Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Terus kekal setia, Sajan Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. My KLIA dan My Putrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan berita baik untuk peniaga kecil bagi membantu usahawan yang terkesan dengan krisis bekalan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kadar sewa premis semua agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan dikurangkan mulai bulan ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan. Saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan bayaran pendahuluan RM200 sehektar bakal diterima 240,000 pesawah berdaftar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Menurut beliau, bayaran pendahuluan berkenaan mengambil kira keperluan pesawah yang memerlukan modal awal termasuk kos menyewa jentera untuk kerja pembajakan.
1: Di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menggesa pelaksanaan operasi pembenihan awan disegerakan bagi menangani kekurangan air susulan kemarau panjang khususnya di utara semenanjung. Beliau berkata tentera udara Diraja Malaysia mempergiat operasi di kawasan terjejas dengan sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan bekalan air pertanian khususnya sawah padi terus mencukupi. Pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Menurut Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan A4, Mansur Hussein, inisiatif itu amat diperlukan ketika berdepan keadaan cuaca panas selain terkesan dengan peningkatan kos jentera pertanian.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia itu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat kadang kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ni daripada pihak kerajaan ni.
0: Mansur Hussein. Inisiatif kerajaan itu turut disambut baik oleh peniaga. Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata, langkah menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik semua agensi kerajaan itu dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
3: Saya juga dimaklumkan ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contoh dia lihat ada yang mic kiosk baru-baru ni di mana KPKT memberi mic kiosk dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dibilik oleh PBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Datuk Seri Rosli Sulaiman. Berita seterusnya. Usaha mengurangkan kos sara hidup pengguna pengangkutan awam diperkenalkan melalui Pas Perjalanan Bulanan ERL, My KLIA dan My Putrajaya Monthly Travel Card MTC menawarkan tambang lebih rendah kepada pengguna tetap. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan inisiatif itu selari aspirasi Madani dan respons proaktif terhadap krisis bekalan global.
4: Dari ini satu perkhidmatan yang kita harap dapat membantu awam bekerja. Yang keduanya juga sebagai respons terhadap apa yang sedang berlaku di Asia Barat, kerana kita di peringkat kerajaan ingin menggalakkan penggunaan bahan bakar awam. Yang keduanya juga ingin mengurangkan penggunaan minyak.
0: MyKLIA MTC diwujudkan khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala MyPutrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan itu dijual sejak bulan lepas hingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan sehingga 31 Julai. Dalam hal lain, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara dijangka menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menurut beliau, MyNICE bakal dilaksanakan September ini mempercepat proses pemeriksaan penumpang hingga 5 saat.
5: So, itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam pemeriksaan bagasi bagi memastikan tiada kemasukan barangan terlarang seperti dadah dan senjata. Pelaksanaan sistem tersebut telah dimulakan di KLIA Terminal 1 dengan lebih 60 lorong autogate disediakan. Tambah beliau, operasi pemeriksaan kini dilaksanakan secara lebih sistematik berasaskan dua prinsip utama iaitu saringan dan pengisihan. Konflik Asia Barat, Iran menegaskan Selat Hormuz sebagai garis merah negara itu sekaligus memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat agar tidak mencabar hak Tehran di laluan strategik berkenaan. Ahli Parlimen Iran Manuchehr Motaki menegaskan Tehran tidak akan berkompromi dalam mempertahankan Selat Hormuz walaupun berdepan risiko tercetusnya konflik baharu. Langkah terbaik bagi Washington ialah berundur daripada konflik terbabit. Terdahulu, Iran melepaskan beberapa tembakan amaran ke arah kapal tentera laut Amerika yang cuba melalui Selat Hormuz, selat tersebut. Sementara itu, 51 kapal komersial yang cuba memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran telah diarah berpatah balik oleh Amerika atau kembali ke pelabuhan bawah sekatan maritimnya. Demikian menurut kenyataan Markas Pemerintah Pusat Amerika CENTCOM. Sejak 13 April lalu, Washington telah menguatkuasakan sekatan yang menyasarkan trafik maritim Iran di Selat Hormuz. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap sekatan Tehran ke atas kapal melalui perairan berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata tentera Amerika perlu menjalankan satu misi ke Iran bagi mendapatkan aset nuklear milik Tehran. Beliau dipercayai merujuk kepada kira-kira 453.6 kg uranium diperkaya yang dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan tapak nuklear Iran semasa serangan Amerika Israel pada Jun tahun lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahan terbabit berada di bawah runtuhan dan perancangan segera untuk mendapatkannya semula. Trump mendakwa Washington telah memusnahkan keupayaan nuklear Tehran. Sukan bola sepak, menjelang kejohanan Kelab ASEAN ACC, JDT menentang Buriram United FC. Kedua-dua pasukan dijangka berdepan perlawanan sengit pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz berkata, pemain Harimau Selatan perlu mengekalkan fokus yang tinggi khususnya dalam mengawal permainan ketika bertahan dan menyerang. Mereka juga perlu memberi tekanan kepada pihak lawan seawal minit permainan. Sementara itu, satu lagi saingan separuh akhir ACC bakal menyaksikan pertembungan antara Selangor FC dengan wakil Vietnam Nam Dinh FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Panggon, mengharapkan anak buahnya memanfaatkan kelebihan bermain di gelanggang sendiri untuk merakamkan kemenangan sebelum turun ke perlawanan timbal balik di Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. MyKLIA dan MyPutrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Saudara, dalam hidup ni sabar bukannya menandakan kita lemah, tapi ianya menandakan yang kita kuat dalam keadaan yang paling senyap. Kadang-kadang kita diuji bukan sebab kita tak mampu, tetapi kita lebih mampu untuk bertahan lebih lama daripada apa yang kita sangka. Kerana sabar itu memang pahit, tapi hasilnya tersangat manis. Cuma bukan semua manis itu datang dengan cepatnya. Jadi orang yang sabar ni bukan tak rasa sakit, cuma memilih untuk tidak bertindak mengikut emosi, menyimpan luka, tetapi tetap jalan ke depan. Ada kadanya kita akan rasa, kenapa asyik aku je yang kena? Ha, hakikatnya setiap ujian itu membentuk versi diri kita yang lebih kuat, lebih matang dan lebih tenang. Yang paling penting, jangan cepat putus asa bila keadaan tidak mengikut apa yang kita mahukan. Kadang-kadang apa yang kita tunggu itu agak lambat, sebab Tuhan nak bagi yang lebih tepat, bukan sekadar cepat. Yang paling penting, teruskan bersabar, kerana satu hari nanti kita akan pandang balik semua di belakang dan memikirkan ianya nasib aku tak mengalah dulu. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana sahaja berada, di frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami dengan menggunakan saluran Freeview 705, juga laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti Cubit-cubit Manja edisi istimewa. Apa tu? Majlis Pernikahan Shima dan Saif. Tu dia. Tak sabar ramai yang menunggu tu. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi, eksklusif hanya di Radio.

0: Apa Cik Uji?
1: Hal pagi tembera.
0: Sama-samalah kita Uji Borah, Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Kabela kan?
5: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi? Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidup aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Ho, asap pohon kayu, daunnya rimbun.
1: Teng, teng.
0: Lebak buahnya, duit bertimbun.
1: Teng, teng.
0: Ho, Allah, Allah, Allah, lebaknya. Ni sepohon wadina mas kahwin ni kau muka ni. Saya ni. Hebat. Hebat, hebat, hebat, sahabat. Apapun, tahniah. Tahniah sebab selamat bernikah lah dengan kekasih pujaan hatimu tu. Sima.
1: Oh. Siap berlagu bang ya. Apapun. Alhamdulillah. Bang, bukan senang nak dapat Nadia tu Sima binti Abdullah tu bang. Hey, ya Allah, payah now. Eh, betul-betul banyak pancarobanya lah.
0: Oh. Eh, hok banyak pancaroba tu lah. Oh, hok hebatnya. Oh, benda-benda hok payah nak boleh. Tiba-tiba kita boleh. Kita dapat. Situ thrill lah tu. Lagilah istimewa orang kata. Dok pun apa-apa pun tahniah sekali lagi lah. Moga kekal bahagia, ruku dama, amat tentera sampai ke syurga kata til jannah.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak bang. Abang Haji dengan Alia bila pula?
0: Nanti lepas sosolah. Oh, lepas sosolah. Banyak benda lagi nak kena ejah tu. Tidur sekat mu je banyak pancaroba. Aku ni pun banyak pancaroba, banyak doga, banyak cowok.

0: perempuan paling cantik dalam dunia ni tau. Eh, tahniahlah dah jadi puan.
1: Oh, Shima, cantik betul Shima hari ni. Berseri-seri. Nia, selamat pengantin baru buat puan Shima.
2: Terima kasih Alia. Terima kasih Kak Sofia. Alhamdulillah, selesai dah satu bab. Lepas sarung cincin batal air sembahyang ni nanti, kumpulkan kawan-kawan kita semua tau. Kita bergambar ramai-ramai. Ha, jangan lupa majlis bersanding malam nanti datang awal sikit tau. Ha, tak sabar Shima nak tengok kawan-kawan kita semua pakai baju bridesmaid yang sedondon tu.
0: Shima. Itu pengantin lelaki dah siap solat sunat nikah tu. Sedia. Nak sarung cincin batal air sembahyang pula. Hai. Berdebar pula aku ni. Tak diduk.
1: Kenapa pula kau yang berdebar sangat tu Alia? Shima yang nak sarung cincin tu. Tu. Saya dah datang.
0: Wah, cantiknya cincin tu. Batu nilam warna biru. Bilalah jari Alia ni nak ada orang sarungkan cincin juga ni Kak Sofia.
1: Tengok orang kahwin, kau pun tak menyabur juga. Dah. Jom.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?